0: 102.8 FM. Ya, sahabat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu dan informasi ya di acara Jago Pagi kita ya. Ya, selamat pagi buat sahabat Bahana semuanya dan selamat memperingati hari jadinya Pancasila ya. Semoga Pancasila pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia. Ya, kita pamit dulu di ajang ini sahabat Bahana. Kita jumpa di acara setelah ini adalah Mang Tapai ya. Akan dilanjutkan nanti bersama Uni Saleha nantinya. Oke, tetap stay tune di sini di 100.2 Ban FM yang selalu menemani kegiatan sahabat Bahana tentunya ya.
1: Yerevan, annyeong. Sigem 100.2 Bahana FM. Tuto itta.

100,2 FM. Wahana.

0: Ya, van a...
1: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
2: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak.

0: Assalamualaikum di Urban FM. Selamat pagi dan sana pandangga ya. Alhamdulillah bahasa bawa kita melihat di Lamang Tapai kita di hari kini ya, spesial di hari Kesaktian Pancasila di sana ya, di 1 Juni 2026 bertepatan di hari Senin ya, atau hari Senayan ya di sana ya. Yalah, bahasa mamo di Lamang Tapai ya, dosa leha di siko di sana, nan kemangan di sana ya, di Lamang Tapai kita. Dari pukul 9 sampai pukul 12 siang beko ya. Dan di belakang ladu nama nunggu agak lama seketik ada Pak D ya. Halo, assalamualaikum Pak D.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iyo, agak menunggu lama Pak D stek ko. Ha, iyalah. Oh, alhamdulillah. Apa kabar Pak D, lai sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iyalah, belagu ak lai.
1: Lagu
0: Lamang Tapai lah.
1: Lamang Tapai.
0: Iya.
1: Mani.
0: Bapak deh.
1: Lai mani
0: Lamang Tapai mani ko. Mani mana ko Pak deh ya. Senayan 1 Juni. Apa lagu Pak deh gini ko?
1: Kayu Indah.
0: Apa?
1: Sanang Balabia.
0: Kayu Indah Sanang Balabia. Jadi.
1: Boleh tuan.
0: Mbak Alo, Rononya ya. Kayu Indah.
1: Salam untuk Salam yang langsung saja.
0: Amin, doa yang sama untuk Pak De.
1: Baik tuan. Aja mune.
0: Iya.
1: Macam.
0: Iya.
1: Laut masuk yang kalau laut.
0: Alun le, Pak De buka pintu ke?
1: Aziza. Tami.
0: Iya.
1: Tri.
0: Iya.
1: Opung Rika. Romau. Unika.
0: Iya.
1: Ika TL. Jadi Kolala.
0: Iya.
1: Unidah Rial.

0: ibu kawan-kawannya.
1: Iya.
0: Putri, putri bungsu.
1: Mm-mm.
0: Wabe Yanti.
1: Iya.
0: Ayah Denai.
1: Iya.
0: Irsa Pina.
1: Iya.
0: Ayah Konfike, Rosa.
1: Iya.
0: Mama Riri, Mama Raul.
1: Iya.
0: Iki, Muanjai, Wanuker.
1: Mm-mm.
0: Kadu Alam.
1: Iya.
0: Kali Pinai.
1: Mm-mm.
0: Ya, untuk.
1: Iya.
0: Untuk kota tua, ma. Apa nova?
1: Iya.
0: Nurul 97.
1: Mm-mm.
0: Udah Kanjong.
1: Iya.
0: Udah Sial.
1: Mm-mm.
0: Gajon.
1: Iya.
0: Mambo.
1: Iya.
0: Nanti Singgalang.
1: Iya.
0: Udah Kebet.
1: Mm-mm.
0: Marwah.
1: Iya.
0: Wali kepala walinya Saleha.
1: Iya jadi Pak Deh. Lanjut. Iya.
0: Sebabnya. Ah. Pak Deh.
1: Jadi. Saya Pak Deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon FM.
0: Ya, enggak banyak.
1: Ah, iya benar. Ya, terima kasih banyak Pak Deh.
0: Iya, sama-sama.
1: Ah, iya lah di sana pendengar ya. Dari Pak Den di sana ya, lagi ke Pulau Bergabung di Lamang Tapai kita di pagi nangkok ya. Pembuka pintu judulnya ya. Lain mani Lamang Tapainya, lain lah nak. Apalagi di hari balai ke di sana, banyak orang menggalih Lamang Tapai ya. Termasuk di bahana gini kua. Ayolah di belakangnya Pak Den di sana, kita terima penonton selanjutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Saleha nomor 2
1: Babang
2: Seleb.
1: Iya nomor 2 Babang Seleb ko ha.
2: Apa lagu Cik Saleha?
1: Iya, apa lagu
2: dia? Rindu sakit jiwa sekali Saleha ya.
1: Jadi.
2: Salam tu Saleha yang cantik yang kami Saleha.
1: Jadi.
2: Ala salam Saleha tadi.
1: Allah.
2: Aku tadi tu Saleha katupik gulai cuba bedak gulai tocok nasi goyang.
1: Katupik gulai tocok dah al.
2: Pakai bakwan semuk lah kat
1: oh iya, tahu dah al ya.
2: Salam untuk Cunyuk ya Saleha ya.
1: Jadi.
2: Lai Cunyuk menengah di pihak-pihak di Mambang ke
1: Saleha. Mudah-mudahan lai menengah radio juga ini.
2: Apa bahas Cunyuk di pihak Mambang kini ke Saleha?
1: Tak ada dapat kabar dah di awak.
2: Tak ada. Kabar
1: nak
2: Saleha ya.
1: Nak dodo.
2: Kalau siandam apa kabar Saleha siandam Saleha.
1: Penyiar lama tu nak dunyo ba komunikasi dia ada dak.
2: Iya. Pak Linda, lo pakai penyiar lama bahana di pasar usang datang kan Saleha ya.
1: Iya.
2: Salam untuk Mbak Linda yang cantik Saleha ya.
1: Iya,
2: online untuk si bos Silvami Saleha.
1: Jadi,
2: ada si bos studio Saleha.
1: Si bos anda tak ada dah.
2: Opung Sian Turi nak boleh setandam Saleha.
1: Jadi
2: putra Tanjung Ajak Al nang Karengkang dia di Kota Usang ni Saleha.
1: Iyo.
2: Putra Anye Jun Cuma Kayu Mak Adang Saleha.
1: Iyo jadi.
2: El Mama Riri Raju Alam Putra Lima Kucang Saleha ya.
1: Iyo.
2: Kali lem dah mori ya mak dikambai Saleha.
1: Mm-hmm.
2: Aduh adik ada al senampiak Lendi ya Saleha.
1: Iyo.
2: Halo Saleha.
1: Iyo.
2: Adik di Batu Tabat Tanjung Rami kini hari libur ni ya Saleha.
1: Iyo, orang berjalan-jalan kini ko ha.
2: Rami Saleha mesti hari dah kena petang lah nak Saleha.
1: Iyo.
2: Bukan hari kesaktian Pancasila Saleha. Hari lahir Pancasila.
1: Iyo, iya hari lahir Pancasila. Iyo.
2: Ayah pandai sikit ayah anda. Sebenarnya ayah-ayah dapat salam Saleha ya.
1: Iyo.
2: Ada onen di studio Saleha.
1: Lai.
2: Salam untuk onen lah senyum kesihan ni. Selek baguang Saleha ya.
1: Iyo.
2: Ambil kopinya Saleha setengah Saleha makan. Lo ada pisang raju agak dulu Saleha.
1: Iyo.
2: Ada pisang raju di Bukit Suruang tapi Pak Adi. Itu lah mak Saleha ya.
1: Iyo.
2: Untuknya mak dat. Tua, mana tua lah kamu sama tua Saleha ya.
1: Iya lah kamu indah.
2: Ama etik je setunggah berbeda. Ama mak gaul kacian deh lu Saleha. Tapi jak kabel mama kacian deh lu mama Saleha ya.
1: Iya.
2: Mama pia ancak guys. Kalau lau ni kadai ya Saleha ya. Di kepanjang orang dekat rumah Saleha ya.
1: Iya.

0: Tua sino ako si sino tingin mal papang papang selek mungkin tak seleha di bulan tujuh aku tu lawe seleha ya.
1: Iya.
0: Aduhnya di penyelayan seleha dia namu tu banyak apa geng mal dah al di penyelayan tu gaji gaji seleha ya.
1: Iya.
0: Aduh indah mungkin namu nak gaji di penyelayan tu seleha ya.
1: Iya.
0: Aku banyak orang penyelayan tahu dia papang selek pak tu seleha.
1: Dek viral mah.
0: Dek viral.
1: Iya, viral.
0: Salah kayak penyelayan tu je wali nagari penyelayan tu dapat salam dari Daal. Seleha ya.
1: Iya jadi.
0: Kok di pasar baa kok di kota tua seleha ya.
1: Iya.
0: Tu nan di kota baru tu banyak lu orang sinang tahu tu babang selek. Seleha ya.
1: Iya.
0: Aku lagi di Sungai Kua. Tu lah masuk agam je seleha ya.
1: Iya.
0: Tua anyo ika selalala tulilina tu si kam tua lah
1: ya. Ika alunai ha.
0: Aduh Azizah, saya di tanah hitam jadi kecil jadi bocil ya seleha.
1: Iya.
0: Amin kabarnya lah balik ke pernah panjang di tanah hitam cak.
1: Tak tahu lo nak kabar, nak dengar kabarnya doh, dah. Kecik
0: online lah, tibo lo di tanah hitam pagi. Kita nak muanya siaran, kila ya seleha ya.
1: Iya.
0: Ya tu tibo, nyanyi tibo. Kila ya seleha ya.
1: Iya.
0: Tegi kaca nopa, le seleha ya. Ado dah dia, le di pisalah, le seleha.
1: Iya.
0: Ado anenek, ada di batu limba, selalu mu nak gakuang, le seleha ya.
1: Iya.
0: Mak hitam si kumbang ada ibu rezeki na nyinyi ya le ibu mami tadi piang man seleha ya.
1: Iya.
0: Aduh si umi yang wita le piang man si umi yang kesulitan juang le si pangapa piang seleha.
1: Iya.
0: Halo seleha.
1: Iya.
0: Waktu hari Sabtu ya amat tu si cik umi yang kesulitan juang ceknya nak tu mbak piang man mbak kului aduhnya ya seleha ya.
1: Iya.
0: Salam lah untuk mengalih sahuran panjang. Seleha dia dipakan kini punya banyak je beli apa-apa mak-mak awak. Seleha ya.
1: Iya.
0: Pak Haji Tiara ke si John ke si Seleha ya.
1: Iya.
0: Ada Eri Mafta Seleha di pasar sedang menutup ketupik je ini ya Seleha ya.
1: Iya.
0: Adi bukui kami selesainya Seleha.
1: Jadi. Yang
0: mana apa bang Seleha. Seleha lah banyak. Seleha ya.
1: Iyo, jadi.
0: Lagunya
1: jadi.
0: Do Seleha.
1: Lai beko diputarkan.
0: Spesial untuk Seleha yang cantik yang kami jadi ornen. Seleha ya.
1: Jadi, makasih Daal.
0: Seleha.
1: Iyo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana penang ya. Dari Daal di sana ya. Laiku pulo bergabung di hari kini ya. Ayolah di belakangnya Daal di sana masih ditunggu di acara Laman Tapai gitu tentunya ya. Kita mau penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Mbak Akaba Amaiko.
2: Alhamdulillah, Seleha Mbak Akaba.
1: Alhamdulillah, sehat. Dia libur gini mah, enggak? Masih kerja?
2: Libur lo anak kami saat ujian.
1: Iya. Ujian gini kok.
2: Kalau libur, tapi libur lo kami makan, Mbak Seleha tuh.
1: Iya. iyalah. Alamat apa ya? Iya, alamat apa ya gini kok?
2: Talak tigo Seleha.
1: Talak tigo ya lah. Tak jadi boleh berlek dah. Talak tigo saja jadinya.
2: Talak tigo sudah Seleha.
1: Talak tigo ya dari siapa mah? Kau aku nak dengar kau talak kau.
2: Seleha.
1: Talak tigo. Ini tidak ada talak tigo loh mah.
2: Tidak ada lah.
1: Yang aduh talak jatuh sayang tibo. Oh yang lain dari mak hitam ni apa?
2: Tidak ada
1: mak hitam sana.
2: Oh, talak tak ada lah ya. Seleha.
1: Talak tak.
2: Kamu yang mungkin yang cek.
1: Iya. Ayolah, salam loh mah.
2: Salam bertemu Seleha yang kami bisa
1: berjalan. Iya. Terima kasih.
2: Untuk perubahan kita tidak ada tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Untuk Pak D. Untuk Jesse itu di Palembang.
1: Iya.
2: Untuk Pak
1: Iya.
2: Ada John Munus Kumbang.

0: Bimku komelan harus adanya lah ya Seliha.
1: Ah jadi yalah.
0: Kasihan saya dulu ya Seliha.
1: Jadi
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM
0: Raja.
1: Iyalah, desana pandangan ya. Dari Amai Gaul, desananya lagi pula bergabung di pagi nangko ya. Iyalah, selamat siang pula untuk Bu Afrina ada di Liau dan selalu streaming mendengarkan Lamang Tapai desana ya. Beserta keluarga, mudah-mudahan lancar-lancar saja Bu Afri, terima kasih ya. Dan selalu setia mendengar bahan di streaming kita ya. Iyalah, selamat pagi pula untuk desana ada di Pasar Tanah Abang dan Sukobana jo lagu-lagu Ranah Minang, persembahan Bahana FM ya. Iyalah, kita terima penelpon selanjutnya desana. Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Soleha.
1: Iyo.
0: Sehat, Kak Soleha?
1: Alhamdulillah. Tirta Mbak Aki Niko. Iya, Tirta kan?
0: Hah?
1: Tirta atau siapa?
0: Winda, dari Winda, dari Panyalayan.
1: Oh, Winda, saya tahu. Suaranya hampir mirip Winda Panyalayan. Iyalah.
0: Pertama kabung, Kak Soleha, Kumas.
1: Iya, iyalah. Selamat bergabung di Lamang Tapai. Apa Lamang Tapai ya, gini, Kak?
0: Tabalikan cabia lah Kak Soleha.
1: Tabalikan cabia. Ih, suara mirip-mirip Tirta. Tabalikan cabia. Tu nak betulkan ya dah. Kain cabia. Tabalikan cabia ya. Dari lain-lain. Lala Bunga penyanyinya. Tak ada.
0: Salamnya untuk Kak Soleha.
1: Iya, nya dua-dua kok ada Isil, ada Lala Bunga. Yang mana Winda ni?
0: Lala Bunga tu lah cuma.
1: Jadi, ayolah, salam lah. Lanjut salam-salamnya.
0: Salamnya untuk Kak Soleha.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Untuk Bang Al tadi ya.
1: Iya.
0: Untuk ATL, Raja Alam,
1: Iya.
0: Mama Gaul. Uniwita nak ada gabung-gabung oleh Kak Soleha?
1: Kalau nak sibuk lain bergabung. Tapi kalau sibuk, payah bergabung kecilnya.
0: Malah mula nak ada bangsa sehatunya.
1: Iya.
0: Orang Bali lah seranya Kak Soleha.
1: Jadi?
0: Itu je lah Kak Soleha.
1: Jadi.
0: Spesialnya untuk Kak Soleha aja.
1: Jadi terima kasih banyak.
0: Iya Kak Soleha. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Iya,
1: terima kasih banyak untuk Winda ya di Panyalayan di sana ya. Ikut pula bergabung di Lamang Tapai kita di pagi nangko ya. Yalah, untuk dosa anak lain masih ditunggu di 082122708300 ya. Masih bersama Mbak Desa Leha di Siko, nangawanin di sana, diserangkan lagu-lagu Minang. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Leha.
1: Iyo, Ajo, Munir, Sikumbang, Mbak Aka Banyu.
2: Sege saja.
1: Alhamdulillah, aman. Alah. Iyo, jangan diarole. Awak bisa mandi seorang ya. Ayolah, apa lagu aja kini ko?
2: Lagunya.
1: Mm-mm.
2: Oh, apa aja ya? Mandi tampe bayi bo lah cari ya.
1: Mandi tampe bayi bo. Ya, salam lah dulu. Ajo.
2: Iya. Sama inangnya.
1: Iya.

0: gak dikenal sama Ambo.
1: Iya.
0: Ada Bang Jai, Bang Jai, Bang Kota Mesir.
1: Iya.
0: Ketua Kota 9, Bini Majalangga, ada Al, Mama Gaul.
1: Iya.
0: Ada pula Aziza.
1: Iya.
0: Misal kita juga Kota Lawe. Ada Dua Biasa, Waktu Tanjung, Isa Tanjung.
1: Iya.
0: Ada Tanjung, Malaysia, Yanda. Ada Putusan Johan Sepapa, Wita di Manggung. Ada
1: yang
0: dikenali sama Pak Jul. Dulu samanya lah saya, ada belakang banyak belakang masuk. Nama ini tidak sabit nama Pak Imbogala dan Sumpah Kumpah Tanjung dari Semua Perlaman di Batas Kota saya.
1: Jadi
0: terima kasih banyak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM
0: Rancak Lana.
1: Ah, iyalah, terima kasih ya Jola Bagabuang ya.

0: Nah, di Surabaya masih di Lamang Tapai ya, kita masih terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Saleha.
0: Iyo, dari Siaiko.
1: Agi menjelang siang, sampai angkek ya Tanjung Alam. Singgah ke Banta di Pasar Baso. Daud Tigo, jawab lah salam. InsyaAllah, Saleha. Masuk Sarugo.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, aku nak masuk Daud di Bahana Bapantun.
1: Tadi mana habis bagi dulu.
0: Oh, mana habis bagi lo. Wah, aku nak masuk di Bahana Bapantun. biasa pernah ya, masuk nak malam tu hari Rabu masuk ya Rabu malam dari jam 7 sampai jam 9. Ditunggu tu, ditunggu.
1: Halo, Saleha. Lagunya sabar dalam usah menaruh bimbang.
0: Usah menaruh bimbang.
1: Iya.
0: Bimbang. Terus, jadi bimbang.
1: Tak salah sih dulu tuh Saleha sebagai seorang penyiar yang senior di Radio Bahana Padang Panjang, semoga terus selalu merasa cinta buat Saleha.
0: Masih ada senior Wak di Siko yang lain.
1: Aku yang senior, kalau Wan Nonen itu yang paling senior Wana.
0: Iya, senior Wana ya, ada Tewa ya.
1: Elo Wana, jadi wajibnya Ome Saleha.
0: Punya tambang ame lah walai.
1: Elo hanya aja tak meminta, aja cara meminta Saleha. Kalau minta dia kita jadi uang.
0: Iya. Atur saja lah.
1: Sedang bertugas di dalam negeri atau di luar negeri, di luar dinas.
0: Iya. Lagi di studio kini sedang ramai ada keluarga Bahana.
1: Iyalah. Salam untuk sadonya yang ada di studio ya. Salam juga untuk bapak atau ibu pimpinan Radio Bahana di Perempanya. Semoga sehat selalu, merasa sih buat bapak ibu ya Saleha ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Salam juga untuk yang lama gabung tadi. Semoga sehat selalu.
0: Iya.
1: Salam untuk Putih Kumari Waso, semoga terkabar selalu merazaki, dan lagunya dikirim untuk Putih Kumari Waso ya Saleha.
0: Oh, Putih Kumbang. Oh, jadi.
1: Salam untuk Ado Mambo, salam untuk yang Sabantako, Ajo Muni Si Kumbang. Terima kasih salamnya. Salam balik untuk Ajo Muni Si Kumbang. Salam juga untuk Putra Arifan, salam untuk Opong, salam untuk Dalia. Salam juga untuk Pade sama Budi. Salam juga Putra Tebet. Salam tu Ita di Pijuran 7 ya Saleha ya.
0: Jadi.
1: Salam tu Ardi di Jakarta. Mungkin lah pulang dari Paris. Mungkin ya salam untuk sekeluarga dari Daud ya tu Ardi.
0: Iya.
1: Salam tu TL di Kacang. Salam tu untuk Sado pendengar Radio Bana. Dapat salam dari Daud yang kebagabung maupun yang tak bisa bagabung. Dapat salam dari Daud ya Saleha ya.
0: Jadi.
1: Aku ada salam dari Rudi Latigo, PKP Mancing sama Weno kini ku.
0: Jadi.
1: Salam sehat untuk mudah-mudahan lah dapat sesi dapat ikan ini.
0: Iya, bagi-bagi ikannya tu.
1: Iya, Rudi sama Weno ke pagi kini mencari ikan rayu.
0: Iyalah, mantap.
1: Salam untuk Pak Ajiman yang berdomisili di Jakarta yang mempunyai tapis berkah di Gubuk Kadang di Padang Mage. Semoga sehat. Merasa di perantauan ya Saleha ya.
0: Jadi.
1: Terima kasih lah mengecek nomor telepon Daud. Terima kasih diputar lagunya untuk seseorang yang jauh di mata, rukik di jantung hati.
0: Aneh-aneh. Iyalah tu.
1: Terima kasih. Daud dulu-dulu kenangan.

0: Yang ayat mulga tu kapa marape di muaro patenang yang gamang seleha yang tau singa kido turun kini kejuo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seleha.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan seleha nang gamang, yang putri si kumbang tu nang gamang itu. Apa capek lah lele tu? Biar makan lah, gulai kambing lah kami lah perempuan jang.
0: Lebih parah rancak makan seleha. Hai.
1: Iya, sama-sama daus. Hati-hati di Saman Ciang ya. Bawa ikan nambahnya. Si daus serang kampung ya, orang kampung. Ayolah, selamat pagi dan siang untuk di sana ya. Masih ditunggu untuk di sana nak kami minta lagu berkirim salam, berkirim pasan. Berkirim ke tepek bitalah di pagi nang kau boleh langsung ke studio ya. Bakwan semok-semok gecek da'alna. Ayolah, ada putra Arifan di belakangnya si Daus. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo, putra Arifan, mak kabar.
2: Iyo, selamat pagi Kak Suleha.
1: Iyo, pagi lo balik putra Arifan lagi.
2: Mak kabar kakak gini dong.
1: Alhamdulillah. Segi.
2: Semangat benar ya.
1: Iyo, menengah si Daus tadi ku ke Pamancia.
2: Iya Daus, iyo saya janji ke janji je lah para tahun gua.
1: Berjanji je sama putra Arifan.
2: Tidak se kalau jo apa janjinya datang ke Solo je.
1: Iyo. Alunya bila?
2: Jo jadi dia tu ah.
1: Oh.
2: Alun jo jadi kawan lah buat tamu-tamu ah.
1: Iya, awal alunya jadi jadi.
2: Awal alunya jadi kayak dealer.
1: Alun ini sampaikan jodoh yang kena tu.
2: Ah, tak kau yo. Mudah-mudahan di sampai lah di tuan dana.
1: Iya. Ayolah.
2: Alah gua kini kau ni ya, Kak Selia.
1: Iya, apa lah gua kini kau? Dasar putra Arifan apa ni lagunya? Ha.
2: Oh, ana rencak ni. Ya dela lamo agak rogi lah was ketek ah.
1: Yo jadi.
2: Sabar-sabar dan penantian lah.
1: Bersabar dalam penantian. Ya. Menyambung lagunya usah menaruh bimbang, bersabarlah dalam penantian.
2: Kami ku pada sana aja dah usia. Apa aja nak pada usia ya, apa yang kira-kira?
1: Iya.
2: Itu warna kontan kami ya.
1: Iya.
2: Masalah salam lah seketik juga. Sebab salamnya lah. Lah di bungkui kami dek bapak tadi ya.
1: Iya.
2: Untuk mama. Untuk Putri Sago.
1: Iya.
2: Di Roza. Salam spesialnya untuk
1: siapa?
2: Mandal. Untuk Sandra.
1: Iya.
2: Salam spesialnya.
1: Oh. mungkin lah mandangnya dulu. Ikut dulu, tunggu dulu. Masa balah menanti yang ada tu. Alakah?
2: Tak sabar yang menanti dah.
1: Tak, masa balah menanti judulnya yang apa tu?
2: Asia tukang membawanya kak.
1: Ado kalau bahasa bahasa nanti ado Lisa Bule sama Fadli Rasul sama Disa.
2: Fadli lah.
1: Fadli saja. Jadi ayolah itu saja.
2: Itu sajalah. Jadi. Salam sehat belaka saja untuk seluruh pen-pen Radio Bana.
1: Iya.
2: Bahasa Ratu Kru Radio Bana dan pimpinannya.
1: Iya, terima kasih.
2: Mudah-mudahan Radio Bana ko semakin hari semakin jauh jangkauannya.
1: Amin. Dan makin banyak iklannya.
2: Aduh. Ayo mewakili banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak bana.
1: Iyalah, putra Arifan di sana ya. Lahir ke Pulau Bagabuang di pagi jelang siang nangko ya. Masih di Lamang Tapai di sana, masih menunggu kita untuk nangka berkirim lagu, berkirim salam, berkirim pesan. Masih di nomor 082122708300 ya di sana ya. Yalah, selamat pagi pula untuk Icin ya, untuk Ibu Peti Bungsu, untuk Bunda Dahlia Nandi Pitala, untuk Nisa bersama yang bebnya di Pitala pula ya. Ayolah, untuk yang ada di Kacang, Tuan Mister.

0: Ah, iyalah. Aku nyanda sana ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Celia.
0: Oh, iyalah.
1: Dua panggil bunda ya, Celia.
0: Iya, panjang umur bunda aku. Samanta, aku baru di sana ya. Iya,
1: apa Celia, kurang panjang tuh.
0: Alhamdulillah, sehat bunda. Bunda lagi sehat-sehat saja.
1: Bunda, sehat jadi pisalanya.
0: Ah, ya, alhamdulillah. Lagi cerah hari kau, bun.
1: Oh, cerah hari kau, apa yang panjang, bah, caca.
0: Ah, lain-lain. Bentuk bagi kau lain, mencogok mata hari, bun.
1: Ah, iya, sama-sama cerah.
0: Iya, apa lama tapai benda gini kok?
1: Kalau tidak hilang ikannya, lah tangi perpisahan.
0: Tangi,
1: tangi, tangi di perpisahan dari nanya langitnya. Oh. Ah, kalau gua mencari soleha, kan ah, salam lu, salam tu dah usus angka tadi.
0: Iya.
1: Kawan tak kope ha.
0: Iya.
1: Ah, untuk yang diapu tadi.
0: Jadi.
1: Ah, sosial yang dah jelak oh, siapa deh, Bu, deh.
0: Iya.
1: Untuk lagi Jakarta.
0: Iya.
1: Ah, sosial yang untuk menyakit kembang.
0: Iya.
1: Untuk Putri Unsung.
0: Iya.
1: Ah, Putri Ceria, Putri Tanjung.
0: Iya.
1: Tanjung Bagi, Priaman, Sri Jago. Ah, sosial yang untuk pokoknya kalau bagi namu tapi spesial calonnya.
0: Jadi?
1: Alah, tapi langsung di sana ya.
0: Tunggu sebentar, Bon. Ah,
1: ada lagi kali ya.
0: Iya.
1: Ah, itu sesuai yang untuk Adiza.
0: Iya.
1: Untuk Rosa.
0: Iya.
1: Untuk yang lebali Mama Nisa, Mama Ari.
0: Iya.
1: Untuk Ayah Denai. Oh, Ayah Anda, pokoknya kalian Ayah, saya calonnya. Sosial ya, untuk yang menengah di masa Jawa Radung.
0: Iya, jadi bon.
1: Atau lewat di Sumbar, Sumbar Sumateran, yang menengah. Atau lewat Selimin, Jakarta.
0: Iya.
1: Nah, ada PL, ada PL, bunga di sosial ya.
0: Iya, enggak ada judulnya itu, Dobon.
1: Aduh, apa nama putan di perpisahan.
0: Tangi perpisahan, ya.
1: Ayo, enggak ada judulnya, apa nama putan, mak.
0: Iya. Emang itu judulnya, Bon?
1: Ayo, dah tangi perpisahan. Dulu pernah minta konen, mah.
0: Iya.
1: Nah, itu boleh yang untuk kesehatan saya leha.
0: Iya.
1: Untuk keperluan saya leha. Untuk yang menangah di masa Jawa Radu.
0: Iya.
1: Nah, itu saja lah.
0: Itu saja.
1: Iya, nak coba.
0: Iya tak ada. Tangi bumi pasaman yang tangi-tangi ke bunah.
1: Oh, enak.
0: Oh. Iya, yang lain dah buat.
1: Enak yang tu lah, apa boleh tu petan.
0: Apa?
1: Adi Aceh udah padang.
0: Adi Aceh udah padang.
1: Udah padang tu penyanyi.
0: Iya. Kita buat. Lagu aku banyak yang hilang pun sejak aku putar sak. Karena
1: yang lama tu lah. Dari yang pepersih dingin.
0: Dingin saja, Bun?
1: Ayo dingin yang pepersih. Yang pepersih pembawaan yang.
0: Jadi. Oh, pepersih, Bun?
1: Lain. Ayo, kan?
0: Ada, Bun, ada. Itu lah, Jadi.
1: Pada paman ceria, itu soleh, soleh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bun FM.
1: Rancak, Bana.
0: Di sana pendengar ya dari Bunda Dahlia di sana ya di Pitalah lah itu Pulau Bagabuang di Sianangko ya di sana ya. Yalah kita ansu-ansu dulu ya di sana untuk memutarkan lagu. Sebelum memutarkan lagu ada lain yang kau masuk. Aduh kenapanya. Kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Celeha.
0: Iyo, apa kabar Bu Peti Bungsu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iyalah.
2: Celeha sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Apa lah mang tapi kini ko?
2: Bujang lapuk lah Soleha.
0: Bujang lapuk.
2: Yo.
0: Jadi.
2: Salam ini Pak Soleha.
0: Iyo. Jadi.
2: Karena sajonyo.
0: Jadi.
2: Yes, Manda.
0: Iyo.
2: Ah, Neda Putri Bali. Amak si kampas pangkawannya, amak ya pangkawannya.
0: Jadi?
2: Oh, itu Ning Dahlia.
0: Iya.
2: Pak Suke. Jumunir.
0: Iya.
2: Wanjai Wanjek. Untuk Bang Daus si Sangka.
0: Iya.
2: Raju Alam, Mister, Mama Riri, Uni Amai.
0: Iya.
2: Kasanoka. Mak Datuk.
0: Iya.
2: Baik Upan, Azizah.

0: Lele Soleha.
1: Nah, jadi. Iyalah, Bun.
0: Ayo.
1: Yuk.
0: Pati Soleha.
1: Iya, sama-sama, Bu. Ban FM.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
0: Rancak Panang.
1: Iyalah, di sana Penang ya. Dari Ibu Putih Bungsu di sana ya. Lagi Pulau Bagabong di Pagi Dangko. Kita terima Nita di Pinjuran 7. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Soleha.
1: Iya. Iyalah. Halo.
2: Halo. Kita lagu je di sana ya. Dekat putih lagi dari
1: ini jadi ya lagunya apa Nita? Santa Nita
2: dari kamu. Hari Parintang sana.
1: Hari Parintang. Ah, jadi Nita. Hari Parintang judulnya apa Nita?
2: Balam Pemutih Tali sana.
1: Balam Pemutih Tali ya. Ah, salam lah Nita.
2: Salam untuk Nina Liar.
1: Iya.
2: Pak D. Bang Daus.
1: Iya.
2: Bang Aal.
1: Oi.
2: Anak masuk rektor sadar Allah salah ni saleha.
1: Jadi. Malam pemutih tali hari perintah. Jadi spesial untuk siang kau Nita.
2: Nita deh, aku nak spesial.
1: Terima kasih banyak.
2: Yuk,
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
2: Ancak mana?
1: Yalah di sana pandangan dari Nita di Pencuran 7 ada sana ya. Minta lagu Balam Pemutih Tali. Iyalah masih diterima di sana, telepon di sana masih di hari spesial hari lahirnya Pancasila, agak lawak setiap dia Pancasila jo hari kesaktian di Oktober di sana ya, iyalah masih ditunggu di sana, nan kamu minta lagu, berkirim salam, berkirim pesan, kalau ndak ada kita langsung ke lagu ya, iyalah. Kita putarkan dulu lagu-lagu dan alah dipinta di sana-sana kita tadi ya. Nah, pertama ada Pak D tadi ya di sana ya. Kayak Indak Sarang Balabia, ada Daal, Bindu Sakit Duo, Amai Gaul, Talak Tigo, Winda di Penyalayan, Tabalikain Cabi, Ajo Munir, Mande, Tampak Baibo, Daus, Ustaz Manaro Bimbang, Putar Haripan, Basabah Mananti, Bunda Dahliar, Dingin, Bukti Bungsu, ada Bujang Lapuak katanya ya. Naita Pencuran 7, ada Balam Pemutih Tali. Iyalah, di sana. Kita agihkan dulu. Nanalah dipinta di sana-sana kita tadi ya. Iyalah, kita lapihkanlah dulu kandak-kandak dari yang lama apa-apa tadi. Ya, selamat pagi jalan siang saja untuk Bu Afri di Riau ya. Untuk Ika di Busur. Untuk di sana-sana, Nana belum bisa menelpon boleh. Nana bisa menelpon, ditunggu beko ya. Atau Nana bisa mau WA saja, bisa juga di sana ya. Di nomor telepon kita tadi 0821-2270-8300. Masih di lagu Lomong Tape di sana, spesial persembahan 100,2 Ban FM, merancak bana. Aduh, aku salah hadis ikut.

0: Oh ya.
1: Maafan udah ya sayo. Iyalah salah udah kepatanko.
0: Jadi pak ada.
1: Yo udah balik suri ke kita balik.
0: Tapi awak tak pikir dah.
1: Iyo. Itu kain baci

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SA mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan erakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
3: Oh, Teh Nui, alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lah cukui mah. Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya, alah ado Teh. Tantu se alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh. Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Basio di ma kote. Yeh, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evanri ko kan grosiran. Jadi,

0: kalau mau beli banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring, gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evanri yo teh?
0: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliaklah capek.
2: Ode, ode, wakak, wakak. Wahana.

0: Bunga, akhir-akhir ini ibu perhatikan kamu lebih sering merasa takut dan juga cemas. Kamu ada masalah?
1: Tidak ada masalah kok, Bu. Hanya saja Bunga merasa takut dan cemas yang berlebihan.
0: Sudah berapa lama kamu merasakan hal seperti itu?
1: Kurang lebih 1 bulan belakangan ini, Bu.
0: Kemarin ibu dengar, Dahlia anaknya Bu Ros juga seperti itu. Lalu dia mencoba untuk merukiah anaknya ke tempat Dajon Al-Amin, yaitu Panti Pijat Al-Janatu Shifa. Kalau Bunga ibu bawa ke sana, mau gak?
1: Boleh, Bu. Bunga juga gak mau kayak gini terus.
2: Panti Pijat Al-Janatu Shifa melayani pijat, rukiah, dan juga menyediakan berbagai macam obat tradisional, seperti penyakit hipertensi, penyakit kulit, dan lain-lain. Panti Pijat Al-Janatu Shifa buka setiap hari. Untuk reservasi dan pemesanan, hubungi Panti Pijat Al-Janatu Shifa beralamat di Desa Lubuk Punggai,

Jalan Sungai Durian Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman atau 1 km dari Puskesmas Kecamatan Patamuan atau SDN 05 Kabun Pondok Duo. Atau kontak person. Dajonal Amin 0813-6312-0028. Panti Pijat Aljanatu Syifa. Sehat dengan ikhtiar, sembuh dengan izin Allah, berlandas doa dan keikhlasan.

0: Woi, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh, semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantes aja saya lihat tadi orang rame-rame di simpang 4 di Jalan M Sapi'i, harganya beneran miring, Din.
0: Beneran Kak Santi, nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200.000. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua Pak Budi, sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M Sapi'i nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Deh, rami lo gang baru eh. Aku kakadenan di bawah saja bali eh. Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima, Dima.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Dima nya tuh. Uni ini buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siku ha. Mari lah Dima. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo Dima. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu duo tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Duradha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberlian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya, Mahdul Miasau Setuk Menjun, mengucapkan selamat Aidul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami di Fiko ya. Tadi ada dari Bapak YM di sana ya, yang ada di Silayang katanya ya, minta lagu tadi. Assalamualaikum Bu, aku dari YM Silayangate, mohon petakan lagu Jangan Sampai Menaruh Dandam ya, dari Silva Hayati untuk semua pendanga Bahana. Terima kasih banyak Bu. Ya, terima kasih banyak Laba Gabang Pulau Pak ya. Tadi Oyah Denai di sana minta lagu Pancimi Ebana. Itu tuh yang ada Oyah Denai, yang ada kita pantun Cime Eha. Beko kita putarkan di. Ayolah kita terima penelpon selanjutnya di sana. Halo, assalamualaikum. Eh banyak lah. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Yoi.
1: Eh, minta lagu siapa ya?
0: Iyo, dari siapa?
1: Sampai
0: lah Uncu. Oh, dari Uncu. Ayo. Sehat Uncu. Oh, iya, lenyap sampai-sampai lah deh ya. Ambil Uncu. Pas apa Uncu ada masuknya tuh. Uncu. Ya. Lena Mira kini Uncu, kini banyak orang libur ya.
1: Banyak orang pajak tinggi
0: dengan saya. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan laris manis Uncu. Bismillah, bismillah. Ayo lampu lagu Uncu kini kau di laman tapai.
1: Ya tu. Atanya lagi saksi.
0: Apa?
1: Lagi saksi.
0: Apa jadi saksi?
1: Atap menjadi saksi, Jero.
0: Atap.
1: Atap.
0: Menjadi saksi.
1: Jero.
0: Menjadi saksi, Uncu. Dari Big Heru, Uncu. Big Heru, ya. Big Heru. Hilang berganti. Big Heru tiga lagunya ada dia Onjo, hilang berganti buruk batuka. Eh duonya adik kau dah pakai lamo.
1: Nah itu dah, kena adik kau dah pakai lamo sudah lah.
0: Iya mana tu? Iya mana tu pakai lamo? Iyo, tiba lah lain ya. Ayo lah, salam lah Onjo.
1: Halo.
0: Iyo, terima kasih. Ha?
1: Magaul.
0: Iyo.
1: Magaul.
0: Ah.
1: Magaul.
0: Iyo.
1: Marini.
0: Iyo.
1: Umambo.
0: Iyo.
1: Al.
0: Ah.
1: Albi.
0: Iyo.
1: Ademunir.
0: Ah.
1: Oh,
0: nya
1: banyak. Iya. Lu, cinta. Ayah pada sike.
0: Iya.
1: Gajon. Bunda Nagila.
0: Iya.
1: Haji Munir. Sabtu Lawi.
0: Iya.
1: Aziza. DL. Linda.
0: Iya.
1: Manda. Tambah.
0: Iya.
1: Dai Uban.
0: Iya.
1: Minta ketelawe. Ngalah tuh selea.
0: Jadi.
1: Tahu saja lah. Oh, yang dulu ngalah muncul.
0: Siapa?
1: Daus.
0: Daus. Oh, iya Daus salah tadi.
1: Nah, selea.
0: Jadi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak bana.
0: Iyalah. Sabana rancak. Iyalah mudah-mudahan lancar-lancar untuk Uncu ko ya. Nan sedang manggaleh di sana ya. Di sana anan Paika Bintongan singgahlah di Ampera Uncu. Ada kayak masjid yang ada di Bintongan Uncu ya. Aku tutup penyalayan. Iya tenang kan Uncu lalu mati ya penyalayan HP-nya. Iyalah lancar laris manis Uncu. Iyalah semangat Uncu, semangat bismillah. Iyalah. ini sana pendengar ya. Ayolah, beko kita betakan lagu Uncu di sana ya. Ha, okay lah.

写什么的歌？Halo, salam penanga, masih ditunggu ya untuk nangka minta lagu, berkirim salam, berkirim pasan ya. Masih ditunggu tentunya. Assalamualaikum.

Ayolah, untuk dosen-dosen lain Nanda bisa meminta lagu langsung, silahkan di WA saja, di line telepon kita di 0821-227-08300 ya di sana ya.

0: Iyalah, bentuknya ladu bulanan logabon di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ikut Nurul pinjuran tujuan nih, request lagu usah dikenakan dari Iyalah. Salam untuk Nita nih. Salam-salam untuk Nita, Teh Inan, keluarga di Tanah Hitam, Bu Ibu, Hafizah, Naya, Bu Sandra, Nan Maja di Sempihampe. Makasih banyak, Uni. Ayolah, salam-salam pula. Ya, biko disampaikan. Mudah-mudahan Bu Sandra menangnya, ya. Ayolah, salam menangnya. Biko diputarkan lagunya, Usah Dikana-Kana, ya. Sebentar dulu.
1: Usah Dikana-Kana.
0: Oh ya, dari Rayola ya. Ha, beko dibutakan di aku lagunya. Dari Nita, pincuran tujuh.

Kita bincuran 7. Usah dikana-kana. Usah dikana-kana ya. Ah, iyalah, biar kau dibutakan ya, Nita. Siapa kau? Ampir uncu. Udah. Dia. Dia pakai lama.

Yelah, dari Nita di sana ada sila menyuka. Ah, sebentar dulu. Assalamualaikum Ni Saleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepayong ikut Cik Uni. Salam-salam untuk pendengar bahana di masa dia berada ya. Spesial untuk Ni Saleha. Terima kasih banyak Uni. Bani Fai rancak mana? Rantai di Singkara. Ranti di Singkara. Ayolah selamat siang untuk Ranti ya. Ranti Singkara. Singkara. Sepayong katanya. Ya, ayolah. Yalah, aku dibutakan lagunya ya Rantia. Ah, ya sampai yuang.

Iyalah, aku diputarkan lagunya ya nanti ya. Ayolah di belakang nanti di sana masih ada kepesan yang masuk di sana. Kita cuba cigok balik. Iyalah. Iyalah masih ditunggu untuk di sana nanya menelpon di 0821-2270-8300 ya. Masih di hari jadinya atau hari lahirnya Pancasila di sana ya. Dengan tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Ya mudah-mudahan bangsa kita elok saja di sana ya. Aman amin saja andaknya. Iyalah. Iyalah, sampai siang belum tuh di sana nan sedang menikmati hari pasanya padang panjang di hari gini ya di sana ya. Iyalah kita langsung ke jangan sampai menurut danam dulu ya permintaan dari Pak YM nan ada di Selengateh ya. Ada pantun cimee permintaan dari Adena ya. Adik kau udah pakai lamo dari rumah makan Uncu dan ada Rayola dari permintaan Ranti ya. Enggak dari Cedatiko. Nita pinjiran tujuh ya dan nanti di Singkara ada sepayuang bekonya. Ya selamat siang di sana dan masih mendengarkan lagu-lagu di Lamang Tapai kita. Gitu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Iya deh, saya.
1: Abang nyoba balik cincin, nah. Haluan iyo lo. Nah, nombor pakai kukaiku jujur, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
0: Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Pilih mau cak Bali, Wan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Satu kemas ilham pai di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yo subananya tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nang kau mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagagilah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko mas ilham.

0: Udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian? Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan.

ketertiban dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

103,2 Bone FM. Di sana penanga sampai pulau kita di penghujung perjumpaan kita di dari pagi sampai siang nangko di sana ya. Inilah terima kasih banyak atas atensi di sana lah bergabung di hari kini di Lamang Tapai bersama Mbak Saleha. Ada Ranti di Singkara, Nita Pinjuran 7, Ampera Uncu ya. Ayah Denai, Pak YM di Selayate, Nita di Pinjuran 7, Bu Putih Bungsu ya di Kacang. Bunda Dahlia, Putra Arifan tadi, ada Daus di Batu Sangka, ada Jemunir, Winda di Panyalayan, Amai Gaul, Daal, Pak D ya. Ya terima kasih banyak atas atensi di sana di hari nangko di Lamang Tapai. Insya Allah di sana bisa masih ada Lamang Tapai dari pukul 9 sampai pukul 11 ada one on end besoknya ya. Ya lah, Mbak Saleha pamit undur diri di acara nangko di sana dan mohon maaf. Ku ada gara-gara kita nanda pasti tampaknya ya. Ha, minta maaf yang sama-sama besarnya, segadang-gadangnya ya. Alah, hogara di udara ya di sana, mudah-mudahan.

memaafkan di sana ya. Ayolah, ya selamat siang di sana. Kita jalan siang bersama kami. Sampai siang maghrib dan malamnya sampai 23 bahana close di sana ya, tentu ya. Ila setelah itu ada kami informasikan untuk salat zuhur kita pada pukul 12 lewat 17 menit ya. Untuk warga Padang Panjang, Batu Pos 10 Kota dan sekitarnya. 18 minit. Oh ya, 12 lewat 18 minit di sana ya. Ila sampai kita jalan siang bersama kami di 100.2 Bana FM. Ya, kita punya ada Ipang di sana, Mahligai Rumah Tanggo ya, spesial untuk di sana. Dan masih bersama kami di Siko di Lamang Tabai.

0: akustik. Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak.

0: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Adian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai. Cantik pula kan, Dian?
0: Iya, Upi makin cantik dia perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
2: Kini saatnya kita masuki waktu sholat zuhur.

0: والصلاه القائمه آتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Lampanjang ke depannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Lampanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang melipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya. Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat. Maafin ayah aku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papa aku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Nggak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

Hi, everybody. No, cook, my boy. Here, I'm gonna get in the river.

0: Kenapa polaroid sih?
1: Karena kejadian dalam hidup itu cepat berlalu, tapi memori itu selamanya. Kayak memori kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan gerakan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bunga di Monarkis nih. Lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kripnya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama dana.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM. Pilihan informasi dan musik Rancak Bana. Ngedangdut dan

100,2 Bon FM. Ya, selamat siang Sobat Bahana. Di serangkaian lagu-lagu ngedumbal kita hadir di saat ini ya, dari jam 13 sampai jam 14 nanti ya. Ya, ada pertemuan sudah mengawali perjumpaan kita di siang ini. Kita lanjut sama Imam S. Arifin ya Sobat Bahana. Tanpa kamu, ya, tanpa Sobat Bahana kita juga nggak ada pendengar tentunya ya. Ya, selamat siang buat semuanya yang masih tetap beraktivitas atau yang mau istirahat juga di siang ini ya. Silahkan sembari berbaring menikmati lagu-lagu nuansa ngedumel kita ya, ngedangdut dan Melayu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal

Ibadah dan korban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Pandang. Atas semua pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pandang, saya Mahdil Miasau Setuk Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

100,2 Bon FM. Ya, Sobat Bahana, sampai di sini dulu kita temenin di serangkaian lagu-lagu ngedumel kita ya. Jumpa lagi esok hari Sobat Bahana dari jam 13 sampai jam 14. Setelah ini ada Lisa Rico yang akan ditemani Sobat Bahana ya. Ya, ada informasi-informasi tentang peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal ini.

attention. You are listening to Honey Fam now. 100

0: ちは。お元気ですか。名前はリス・ハリコ。
1: リス・ハリコ、
0: ありがとう。
2: リス・ハリコ、いいや。
1: いいや。リス・ハリコ、
0: ありがとう。
3: リス・ハリコ、ママ。
2: Liz Hariko.
0: Liz Hariko.
2: Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko.
1: Makanya dengerin Liz Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa.
0: Liz Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM. Lancar benar. Jangan lupa ya, Liz Hariko. Arigato.

100,2 Bon FM. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Kita jumpai di list hariku kita pada sore ini ya. Ya, mengawali perjumpaan kita di sore ini, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal 1 Juni di tahun sebelumnya ya. Hari ke 152 dalam tahun Kamisat, 153 dalam kalender Georgian. Masih dalam rangka memperingati hari jadinya Pancasila ya, Pancasila pemersatu bangsa, pondasi perdamaian dunia. Ya, hari ini terjadi peristiwa-peristiwa yang pertama di 193 ya, Kaisar Romawi Marcus Didius dibunuh di istananya. 1638, gempa bumi yang pertama kali dicatat terjadi di Amerika Serikat. 1945, Pancasila ditukumukakan pertama kalinya oleh Insinyur Soekarno ya. Lewat pidato lahirnya Pancasila di sidang Dokuritsu Junbi Chosakai sebagai negara Indonesia dan diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. 1962, Samoa merdeka dari Selandia Baru. 1984, Bandar Udara Kemayoran resmi berhenti beroperasi. 1984, TV 3 didirikan. 1960, Universitas Katolik Indonesia Atmajaya didirikan. Ya, di tahun 2003, Republik Rakyat Tiongkok mulai mengisi penampungan air di balik bendungan Tiga Nangarai ya, menaikkan permukaan air di dekat bendungan hingga 100 meter. 208, insiden Monas, aksi demonstrasi Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, AKKBB, diserang oleh massa beratribut Front Pembela Islam di Monas, 14 orang terluka. ...2009, Air France penerbangan 447 jurusan Rio de Janeiro, Paris jatuh di Samudra Atlantik pada kedalaman lebih dari 4.000 meter... menewaskan 228 penumpang dari awak pesawat. Oke, ya itu dulu peristiwa-peristiwa yang bisa kita hadirkan. Nanti kita akan share lagi Sobat Bahana. Ya, kita nikmati dulu dari Leodra ya Sobat Bahana. Oke.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: nyancak lo ha.
1: Baso di ma kote.
2: Ye, baseyo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evandri, awak kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nanba alamai di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-3-18. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
1: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
2: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, cah liat lah capek.

0: Hai, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar pas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Pantas saja saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Sapi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu pesta yang mewah atau sendal sepatu yang modis, semuanya diobral.
2: Aduh, Bapak belum beli sepatu sekolah buat anak. Mana sepatu kerja Bapak juga sudah tipis.
3: Masuk hitungan cuci gudang juga kah?
0: Masuk semua, Pak Budi. Sepatu sekolah, sepatu kerja, sepatu olahraga, sampai sepatu untuk berbagai keperluan lainnya disikat habis harganya. Merek luar negeri, merek dalam negeri, semuanya cuci gudang.
1: Wah, kalau begini jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
0: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang.
1: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu layar mas Jalan M. Sapi'i nomor 28 Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar mas cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat

erat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
1: Cus Masa, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawaban.

0: Pipit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pipit mah, ya.
0: Nggak usah sih lah pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
1: Ayah, lambek-lambek lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, mah. Kanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention.
3: You are listening to Bahan FM.

0: capek lah. Ayah lantai pak.
1: Iya ya, helm ibit mah ya.
0: Ndak usah lah pakai helm. Capek lah, payu lah.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ini takut. Itu lampu merah tuh ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah mah, tanang sih lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ready? Ayan, da. Kami na rin.
1: Anda and the Bengo.
0: Anda and the Bengo. Ay, tumatanan kung may ano ni Panapanyan. Diyang lupa, kung saan ka na rin 100,2 Bahana FM. Panitik pa na!

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak.

Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Selamat ya Pak, putra Bapak sudah lahir dengan selamat dan sehat.
1: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
2: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.
3: Abah nyobali cincin nah, kalung yuluk. Nah, nambah pakai ku kayak kujutu Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
4: Adia, malu pilih uan ku dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, kopi tia, Bali na rancak modelnya di.
3: Jadi uan, deh, elo udah kue. Iri mang cak Bali uan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
4: Malu amu sembarang sih nyedia. Beko nampak na rancak durang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
3: Yo subananyo tuan.
4: Iyo dia sayang.
3: Lagi lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimak sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
4: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
5: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yusabana rancak. Bagagelah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alex Saputra, Wakil Wali Kota Padang Panjang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hari Raya ini mengajarkan kita arti keikhlasan, pengorbanan dan kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan Idul Adha sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan, meningkatkan rasa syukur serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah-tengah masyarakat. Semoga setiap ibadah dan kurban yang kita lakukan ini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, mempererat silaturahmi dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah dan kurban kita semua serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya Mahdlim Yasar Setiap Menjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Gue udah demam alergis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah, gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih, ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh versi Kenjia, ayamnya jumbo, rasanya enak banget, harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius, sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah, sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Frisi Kenzia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
0: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Frisi Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di Pasar Kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan Pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Frisi Kenzia. Gadang, murah, lama, dana.

0: Deh, rami lo ngelang baru eh. Apo kakak Dena dibawa saja bali eh? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Imanya tuh, ini di buku kari MT lo mah. Aduh dindalnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong iba selebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu buat tampe, senyum.
1: Ah, jangan kuni.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian, bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik je perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung, hanya di toko emas cantik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya, tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah soleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa adalah siapa yang segera bangkit dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Ini sudah pasti. Allah lah wali orang-orang yang beriman.
2: Tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan harap keimanan kita naik kalau kita tidak melakukan ketaatan kepada Allah.
3: Sesaat lagi Anda akan menyimak Kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwati fillah, a'azzakumullahu ta'ala. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan

Kembali kajian kita, dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bab efektivitas dalam ketaatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Thaha di awal suratnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Thaha, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran kepadamu, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kamu menjadi susah. Jadi Al-Quran tidak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh kaum muslimin agar kita menjadi susah. Bukan untuk itu Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini berarti Al-Quran diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala agar kita jelas terhadap petunjuk-petunjuk di dalam Al-Quran tersebut, dan ketika kita menjalankan agama ini menjadi mudah. Kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala di ayat selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kemudahan bagi kalian, dan Allah tidak menginginkan kesusahan, kesulitan bagi kalian. Maka agama ini adalah agama yang mudah. Bukan berarti dimudah-mudahkan, bukan. Kita lihat di kehidupan kita sehari-hari air yang begitu melimpah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dalam Al-Quran, tatkala kita tidak mendapatkan air untuk bersuci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil, kita diperbolehkan, dipermudah hanya dengan melakukan tayamum. Maka ad-din yusr, agama Islam ini adalah agama yang mudah. Tatkala kita melihat pelaksanaan ibadah, dalam tanda kutip, ibadah yang dibuat-buat oleh manusia, yang mengaku dirinya adalah beragama Islam, tapi hati kecil kita mengatakan, kok seolah-olah kita dipersulit, seolah-olah agama ini menekan kita sampai kita menjadi sempit, sampai sulit melaksanakan ibadah. Ketahuilah, ini bukan bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini bukan berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akal sehat kita, hati kita akan mengatakan, kesulitan dalam ibadah di dalam agama ini, ketahuilah ini adalah agama yang dibuat-buat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan untuk membuatnya susah. Maka agama ini adalah agama yang mudah. Ada beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan kepada kita semua bahwa Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul menginginkan kepada kita umat Islam kemudahan dalam agamanya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang dia inginkan, yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan adalah kemudahan, kelapangan bagi kita dalam beribadah. Hadis yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'ah, masuk atau mendatangi Aisyah, ada seorang perempuan sedang bersama Aisyah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Man hadhihi?" Siapa ini? Qalat radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Fulana." Ini adalah fulana. Tadhkuru min salatiha. Kemudian Aisyah menceritakan bagaimana kerasnya dia dalam beribadah sholat, dalam melaksanakan sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mah." Mah ini adalah kalimat peringatan, cuma sambil kesel Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Aisyah bahwasanya hal ini sebenarnya tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah yang berlebih-lebihan, atau sholat wajib yang terlalu panjang sampai menyusahkan jamaah, atau sholat sendirian yang sampai membuat payah badannya untuk melaksanakan ibadah selanjutnya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Mah,
alaikum bima tuti.

0: Ikun.
1: Bagi kalian apa yang kalian mampu. Jangan berlebih-lebihan. Jangan memaksakan diri kita untuk melakukan satu amalan yang membuat kita payah di amalan yang wajib selanjutnya.
0: Fawallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi Allah,
1: la yamallullahu hatta tamallu. Allah tidak akan memutus, menghentikan satu pahala, mendatangkan ajar kepada pelaku ibadah sampai dia sendiri yang memutusnya. Maksudnya apa? Ketika kita membaca Al-Quran misalkan, satu hari kita membaca sampai 3 juz, Allah memberikan pahala. Ketika kita syarat-syaratnya terpenuhi, dari mulai keikhlasan sampai yang lainnya, Allah mendatangkan pahala baginya. Tapi di hari berikutnya, karena terporsir di hari yang pertama, sama sekali Al-Quran tidak terucap dari bibir kita, walaupun satu huruf. Maka putuslah amalan orang tersebut yang berakibat kepada putusnya ganjaran Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, wa kana ahabbud din ilaihi ma dawama sahibuhu alaihi. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ma dawama sahibuhu alaihi. Apa-apa yang pelakunya itu rutin melaksanakannya walaupun sedikit. Baca Al-Quran walaupun satu juz satu hari, tapi rutin. Jangan hantem, mentang-mentang lagi semangat, 15 juz. Dari mulai ba'da isya sampai sebelum subuh. Ba'da subuh SMS ke atasan, afwan ustaz, ana izin. Akhirnya apa? Pekerjaan wajib yang seharusnya bisa dilaksanakan di kemudian hari, bulan-bulan berikutnya, tahun-tahun berikutnya, sudah payah, sudah kepayahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ahabbuddin ilaihi, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ma dawama sahibuhu alaihi, yang pelakunya itu merutinkan ibadah tersebut. Kemudian kita ingat bagaimana 3 orang yang sangat gemar beribadah di kalangan para sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dihampiri, didatangi, diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan apa yang mereka niatkan untuk keras dalam beribadah. Kisah ini disebutkan oleh Anas radhiyallahu an, beliau berkata, telah datang 3 orang ke rumah salah satu istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya tentang ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha wa qalu. Ketika dikabarkan mereka merasa, wah, saya harus lebih nih. Mengapa demikian? Karena mereka katakan, aina nahnu minan nabi? Di mana kita dari posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Kita boro-boro diampunin. Begitu mungkin bahasa kitanya. Qala ahaduhum. Salah seorang di antara mereka berkata, "Amma ana fa usolli laila abada." Ana akan melaksanakan salat sepanjang malam. Wa qala al-akhar, wana asumud dahra wala uftir. Kalau ana akan berpuasa sepanjang tahun, enggak akan mau berbuka. Wa qala al-akhar, dan berkata yang lainnya, wa ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Dan aku akan menjauhi wanita, tidak akan menikah selama-lamanya. Yang ini paling berat kayaknya. Ya. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaihim faqal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka. Datang kepada mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, antumul ladzina qultum kadza wa kadza? Antum yang bilang ini dan ini, perkataan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ama wallah inni la akhsyakum lillahi wa atqakum. Demi Allah, aku ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling bertakwa di antara kalian. Lakinni asumu wa uftir. Akan tetapi aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa usolli wa arkut. Dan aku sholat malam dan aku juga tidur. wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang membenci akan sunnahku tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebuah celaan, peringatan keras kepada para pelaku ibadah yang tidak efektif. Apa yang dimaksud dengan efektif? Kita melakukan porsi ibadah sesuai dengan porsi kekuatan yang ada di dalam tubuh kita. Walaupun ada yang mengatakan, kalau saya bangun malam 11 rakaat, paginya itu rajin. Kita ukur diri kita, ingin mencoba perkataan orang lain dengan keadaan tubuh kita. Bangun 1 rakaat di sepertiga malam terakhir aja sudah susah. Apakah sholat fajarnya yang lewat atau sholat subuhnya kita ngantuk-ngantuk? Maka ibadah seseorang ukurlah dengan kekuatan porsi yang diberikan oleh tubuhnya. Kemudian Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un qalaha thalathan, hancurlah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal ini sampai dengan 3 kali. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Ketika kita membaca Al-Qur'an, saking semangatnya kita lupa dengan ibadah-ibadah yang lain, kita baca terus-menerus sampai lupa yang lain. Akhirnya setelah itu kita lemas, tidak bisa ngapa-ngapain. Maka ini merupakan peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berlebih-lebihan yang bukan pada tempatnya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita akan memberikan kita, membukakan kita pintu-pintu hidayah tatkala kita bersungguh-sungguh. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tapi kesungguh-sungguhan ini bukan tanattu, bukan dibuat-buat. Bukan kita keras dalam satu hal. Ketika kita melaksanakan ibadah, pokoknya saya kencengin nih, besoknya kita tepar. Maka yang disukai adalah orang-orang yang melakukan ibadah secara efektif. Kemudian kita lihat satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad din yusr." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Jadi jangan dipersulit. Mengapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, "Walan yusaddad dinu illa ghalaba." Dan tidak akan ada seseorang yang mutasyaddid, berlebih-lebihan dalam agama ini kecuali dia enggak mampu melaksanakannya. Kita banyak sekali menyaksikan ketika sebagian kaum muslimin melaksanakan satu ibadah yang mereka anggap ini sunnah, sampai jalan-jalan itu ditutup. Ribuan kaum muslimin memenuhi satu tempat yang mereka anggap ini ibadah sunnah, sampai dengan jam 2 malam subuhnya kosong masjid tempat pelaksanaan ibadah tersebut, yang malamnya sampai dengan sepertiga malam terakhir penuh, yang mereka meyakini ini ibadah sunnah dan dipimpin oleh seorang ulama, kata mereka. Tapi ibadah yang wajib mereka malah mendatangi rumah-rumah mereka, meninggalkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasaddidu wa qaribu wa abshiru." Luruskan amalan kalian. Wa qaribu, dan mendekatlah, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan porsi kekuatan kita. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira. Dan ada penegasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wasta'inu bil ghadwati war rauhati wa syai'in minad duljah." Minta tolonglah kalian. Ada 3 waktu yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita diperintahkan untuk sungguh-sungguh dalam beribadah pada waktu ghadwah. Ghadwah ini awal dari siang. Mungkin pagi-pagi seperti ini dikatakan ghadwah. War rauhah, akhirnya siang. Artinya tubuh kita di kondisi-kondisi seperti ini sedang kuat-kuatnya, sedang fit fisik kita. Maka kencengin ibadahnya, kencengin sholat sunnahnya, sholat duhanya, baca Al-Qur'annya, ini di pagi hari dan di akhir siang hari. Wasyai'in minad duljah, dan ambil sedikit di sepertiga malam terakhir.

Dzulhijjah itu akhirul lail. Mengapa demikian? Karena di sepertiga malam terakhir pikiran kita masih bersih. Ibadah belum terganggu oleh asupan-asupan pemikiran yang lain. Masih konsentrasi kita. Mengambil air wudu, pikiran masih jernih, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan, barang siapa yang bangun di malam hari mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Dia membaca doa setelah bangun dari tidurnya, kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan dikabulkan permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hati kita belum penuh dengan apapun yang kita pikirkan di pagi hari. Semua masih bersih ketika kita sedang bangun tidur. Maka diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersungguh-sungguhlah dalam tiga waktu ini. Yani al-ghadwah war-rawhah wa syai'in minad dzulhijjah. Kemudian di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un minad dzulhijjah al-qasdal qasda tablughu. Maksudnya adalah al-qasdal qasda tablughu, kalian akan mendapatkan inti dari ibadah itu. Kalau kita melihat ada orang-orang yang berolahraga setelah zuhur, sehabis makan siang misalkan, ini adalah dia seorang olahragawan yang memang kerjaannya di dunia ini cuma olahraga. Karena apa? Karena dia mengambil porsi latihan, porsi olahraga di saat tubuhnya sedang capek-capeknya. Maka al-ghudwah, al-ghudu ini saat tubuh sedang fit, kita ambil waktu itu. Maka al-qasdal qasda tablughu, kita akan mendapatkan inti dari apa yang kita mau. Kalau kita olahraga pagi-pagi, kan kita ingin badan seger. Nah, disitulah waktunya. Maka al-qasdal qasda tablughu, kita akan mendapatkan inti. Tidak terlalu berlebih-lebihan, dan kita juga tidak terlalu meremehkan dalam hal-hal yang kita lakukan. Kemudian, di hadis selanjutnya menerangkan bahwasanya Rasulullah SAW melarang orang-orang yang melakukan ibadah saat dirinya sedang capek. Jadi kalau kita capek, istirahat. Kalau kita capek, tidur. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an, beliau berkata, "Dakhala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-masjida fa idza hablun mandudun baina sariyatain." Faqala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu ketika masuk masjid. Tiba-tiba beliau mendapati ada tali yang terbentang di antara ini anak-anak gadisnya. Kemudian beliau bertanya, "Mahadzal habl?" Apa tali ini? Qalu, yang di dalam masjid menjawab, "Hadza hablun li Zainab." Ini tali untuk Zainab. Rasul makin bingung. "Fa idza fatarat ta'allaqat bihi." Seandainya dia lagi sholat, kemudian dia capek, dia ngegantung badannya di tali itu. Bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hulluhu liyusalli ahadukum nashatahu." Lepasin tali itu. Salah seorang di antara kalian sholat kalau dia lagi rajin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Fa idza fatara falyarqud." Kalau udah capek tidur, jangan sholat. Jadi ketika kita memaksakan baca Al-Qur'an dalam keadaan ngantuk, akhirnya kita kemana-mana. Baca surat Al-Fatihah kok tiba-tiba minal jinnati wan nas. Iya, karena lagi sedang ngantuk tidur, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Fa idza fatara falyarqud." Hendaknya tidur kalau sedang ngantuk. Kemudian hadis yang selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini jelas sekali, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli," apabila salah seorang di antara kalian mengantuk kemudian dia sholat, dia pengen sholat, "falyarqud hatta yadhhab anhun naum." Kalau mau sholat dia ngantuk, hendaknya dia tidur sampai ngantuk itu hilang dari dirinya. Ingat di sini, saat mau sholat kita ngantuk, maka jangan jadikan waktu tidur kita di waktu sholat. Ya. Jangan sampai nanti kita berasumsi pada saat muadzin sudah berkumandang, sudah mengumandangkan azan, wah, ana masih ngantuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampai hilang ngantuk. Ini bukan ngantuk, karena sudah tidur semalam suntuk, kok pas azan subuh malah ngantuk. Dan yang begadang misalkan, jangan jadikan waktu tidur kita pas banget azan subuh. Ini pasti lewat. Karena apa? Setan

0: kuat-kuatnya menggoda mata manusia itu ketika azan subuh sampai waktu subuh hilang. Akhirnya ketika subuh telah berlalu, dia tersadar karena setannya sudah lari. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Karena apa? Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian ketika sholat dan dia ngantuk, Rasulullah SAW menjelaskan, la yadri la'allahu yadhhab yastaghfir fayasubbu nafsah. Dia enggak tahu. Seolah-olah dia beranjak, bergegas menuju sholat itu, dia beristighfar kepada Allah SWT.
1: Kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta keberulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat satu rami dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang. Atas nama pribadi dan Komisi 3 DPRD Kota Padang, saya, Mahdul Miasa Setiap Menjun, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipul atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Hei, cepatlah ke Pasar Padang Panjang di toko layar, Mas. Lagi ada cuci gudang besar-besaran loh. Semua stok dikeluarkan. Harganya gila banget.
1: Hah? Cuci gudang? Tentu saja, saya lihat tadi orang rame-rame di Simpang 4 di Jalan M. Safi'i. Harganya beneran miring, Din.
0: Beneran, Kak Santi. Nggak pakai mikir lagi. Harganya cuma 50 sampai paling mahal cuma 200 ribu. Mau sepatu Vespa yang mewah,

0: jangan sampai keduluan orang lain nih. Minta nomor teleponnya ya, Din. Mau saya kasih tahu nih ke grup pengajian saya.
1: Cepat-cepat ya, Kak. Di 0812-6783-8200. Langsung gas ke jalan MSPI nomor 28 Pasar Padang Panjang.
0: Ingat, ini adalah cuci gudang besar-besaran. Stok terbatas dan siapa cepat dia dapat. Cari sepatu sekolah, ada. Sepatu kerja, banyak. Sepatu pesta, melimpah. Semuanya mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 saja. Segera kunjungi ke toko sepatu Layar Mas, Jalan M. Sapi, nomor 28, Pasar Padang Panjang. Hubungi WhatsApp kami di 0812-6783-8200. Layar Mas, cuci gudang terbesar, harga paling gempar.

Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang, kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu, hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay, semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Nike Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.
1: What?
2: Iya deh, saya.
1: Abo nyobali cincin, nah. Haluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku juga tuh, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
2: Adia. Malu pilih uan ke dia. Adia tuh nandak meminta ke uan. Nah, kopitia. Balina rancak modelnya, di.
1: Jadi, uan. Deh, elo udah koe. Ini mancak balio, uan. Sembarang salah, nak. Yang penting kan toko ame.
2: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ, mah.
1: Yo subananyo tuan.
2: Iyo dia sayang.
1: Oke lawan, kasih itu wak kini ya. Capek lah, dimana sampai yo tuan. Tunjuk lambo cie.
2: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
3: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, keluarga besar Tirta Serambi Kota Padang Panjang beserta seluruh jajaran, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang dan sekitarnya. Idul Adha mengajarkan bahwa segala nikmat yang dimiliki manusia adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu harta, kesehatan, dan waktu harus digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dengan berkurban, umat Islam diajak untuk menggunakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu sesama dan memperkuat kepedulian sosial. Semoga kita selalu menjadi hamba yang amanah dan bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Promo Idul Adha, penghapusan denda 100%, gratis biaya balik nama. Promo berlaku mulai 26 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026. Jangan lewatkan promo spesial ini. Segera kunjungi kantor Perumda Tirta Serambi terdekat sebelum promo berakhir.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Momentum Idul Adha mengajarkan kita arti pengorbanan, keikhlasan, serta kepedulian terhadap sesama. Mari jadikan hari yang suci ini sebagai penguat ukhuwah, mempererat silaturahmi, dan meningkatkan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang untuk bersama-sama menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan toleransi dalam perayaan Idul Adha tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan, dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kota Padang Panjang, saya Haji Yandrayani SE mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tebarkan keikhlasan, perkuat kepedulian, dan eratkan kebersamaan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Lihat nih HP baru gue, keluaran terbaru nih, ada radionya juga. Ya ampun, nih HP pas gue masih ingusan kali, lo bilang terbaru. Nih HP gue, smartphone. Semuanya bisa di sini. Googling, sosial media, and yang lainnya.
1: Wah, hebat ya. Bisa sosial media ya?
0: Ada di Friendster gue dong. Atau buset. Friendster mana ada lagi? Sekarang tuh zamannya Facebookan, Twitteran, sama Skypean, tau?
1: Hah? Nggak ada lagi ya?
0: Berarti gue gaptek dong. Ampun dah, jangan sampai gaptek kebangetan gitu dong. Makanya dengerin Kutex, kudu tahu teknologi dan sains. Setiap Senin jam 7 malam, semua informasi teknologi dan sains bakalan ada di sana. Pastinya di 100,2 Ban FM Ranca Bana. Kutex, kudu tahu teknologi dan sains.
2: Dari Studio 4 Bahan FM, ketemu lagi sama Ian di Kutex, Kudu Tahu Teknologi dan Sains. Selama 2 jam ke depan, Ian bakal temanin Anda dengan informasi teknologi dan sains yang menarik. Selamat malam Sobat Bahana dimanapun Anda berada, dan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Sobat Bahana, sebelum masuk ke informasi, kita ke satu kita dulu. Ada Ed Sheeran dengan Shape of You. Seratus koma dua Bahana FM Rancak Bahana, masih di Kutex, Kudu Tahu Teknologi dan Sains. Nah Sobat Bahana, kita pasti mempunyai handphone, dan handphone tersebut harus dijaga dalam penggunaannya Sobat Bahana, baik dari segi penggunaan fisik atau penggunaan aplikasi yang bisa mencegah masuk virus yang berbahaya bagi handphone tersebut Sobat Bahana. Para peneliti ahli di Electrical Softwares yang baru-baru ini meneliti mengenai charger dan kabel iPhone yang palsu. Charger dan kabel palsu tersebut berisiko tinggi membuat pengguna tersengal listrik Sobat Bahana. Wow. Buat Sobat Bahana yang mempunyai iPhone nih, berhati-hatilah dalam memilih charger iPhone, karena iPhone tersebut tidak bisa dicas dengan menggunakan charger sembarangan. Jadi buat Sobat Bahana yang mau ngecas iPhone tersebut harus menggunakan charger yang keluaran iPhone sendiri Sobat Bahana. Jadi itu informasinya Sobat Bahana, jangan kemana-mana dulu, tetap di 100,2 Bahana FM Rancak Bahana. Dari Studio 4 Bahana FM, masih di Kutex, Kudu Tahu Teknologi dan Sains. Nah Sobat Bahana, kemampuan untuk memecahkan persoalan matematika yang kompleks adalah satu hal yang membedakan manusia dari kingdom hewan lainnya. Pada awal 1900-an, kuda Clever Hans menarik perhatian dunia di Berlin saat instrukturnya menunjukkan bahwa kuda tersebut mampu berhitung Sobat Bahana. Ia mengetuk kukunya untuk menyatakan atau menunjukkan jawaban di antara pilihan yang benar. Wow, pintar sekali ya Sobat Bahana. Ternyata kuda juga bisa berhitung loh Sobat Bahana. Nah, sebelumnya Sobat Bahana, Ian menginformasikan dulu bahwa azan Isya akan berkumandang pada pukul 19. Dan buat Anda yang mau beres-beres untuk menunaikan ibadah sholat Isya Anda, masih ada waktu sekitar 8. Seluruh kru Bahana FM mengucapkan selamat menunaikan 100,2 Bahana FM Rancak Bahana. Selamat malam Sobat Bahana yang baru saja selesai melaksanakan ibadah. Buat Sobat Bahana yang udah stay tune di jalur yang Rancak Bahana. Nah Sobat Bahana, dalam tren sekarang banyak orang

0: Aduh, sih asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga.

sampai 700 kali lipat. Ngono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha merupakan momentum untuk meneladani keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian sosial sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Semangat berkorban hendaknya menjadi penguat persaudaraan, kebersamaan, dan solidaritas di tengah masyarakat. Melalui kesempatan yang penuh berkah ini, saya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Padang Panjang agar senantiasa menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan lingkungan selama pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Mari kita jadikan Idul Adha sebagai sarana memperkuat nilai keimanan dan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Saya, Hendra Saputra, Sarjana Hukum, atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Padang Panjang, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.

0: Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subangan Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik jo perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, sik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.
2: Deh, Rami lo ngulang baru Apa kakak Dena di bawah saja Bali ya? Sekalian ke pasta.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ima sih pak.
2: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
3: Imanya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade ama. Di barang-barang pedan deh guys.
2: Emangnya banyak cabang MT kau nih? Siva tahu buat tampe, senyum.
3: Ah, jangan kau dia.
4: Toko MT menjual P dan D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan. Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang. Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang. Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P dan D serta barang-barang harian Anda.

0: Oh, teh moy. Alah siap kok sadonyo persiapan balik simut itu. Kalau palaminanyo alah, untuk kamarnyo alah kulo. Rasunyo lah cukui mah. Piriang galeh jo perlengkapan makan lainnyo alah ado teh. Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuas sadonyo tuh. Deh, alah cukui disiko sadonyo mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juga wali. Langkuk yo, model jo motif piriang nyancak lo ha. Baseo di ma kote. Yeh, baseo kiceknya lo. Ambo Bali ma di toko Evanri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evanri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lah, toko Evanri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piriang galeh, perlengkapan dapua dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evanri, namba alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evanri. Di toko Evanri, ada pulo menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evanri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran. Jadi, ke toko Evanri yo teh.
1: Iyo,
0: di situ menjual aksesoris lo mah, caliak lah capek.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Buana, pendengar kami dimanapun Anda berada di malam hari ini. Baik yang dengerin melalui radio di 100,2 MHz atau melalui streaming radio di indonesiastreaming.com ya, atau di perangkat streaming lainnya di belahan dunia manapun. Salam hangat selalu dari Muhammad Yamin SH nomor 4 Kota Padang Panjang. Kita kembali jumpa di acara MOS untuk edisi hari ini, awal Juni 2026 ya, tanggal 1 Juni saat ini. Semoga sobat Bana selalu dalam kondisi yang berbahagia, menikmati ya, masih suasana libur ya kayaknya ya. Besok udah kembali beraktivitas. Ya, ngumpul bareng keluarga itu paling asik tentunya ya. Dan ya, di situasi cuaca yang cukup dingin di Kota Padang Panjang saat ini, ya, kalau sobat Bahana nggak kemana-mana ya, stay aja di rumah dan stay tune di 100,2 MHz Bahana FM Ranca Bana. Di acara MOS ya, sobat dapat request lagu kesukaannya melalui telepon atau pesan singkat di WhatsApp melalui nomor 0821 227 0830.

Baik Sobat Bahana, kali ini ada sebuah pesan yang masuk di WhatsApp-nya Bahana. Dari siapa ini? Namanya mana nih? Oke. Oh, Ambris namanya. Ambris di Kampung Manggis ya. Oke, baik. Selamat malam buat Ambris ya. Apa nih pesannya? Coba kita baca nih. Judulnya apa nih? Selamat malam Kak Pranja, katanya. Selamat malam kembali Ambris ya. Ikut join di MOS boleh ya? Boleh, kenapa tidak? Kak, tolong diputerin lagu dari Tata Janeta, judulnya Korbanmu. Korbanmu ya. Katanya salam buat Nita ya, Nita di Kampung Jamba. Juga buat Elis di Paninjauan. Tak lupa salam kompak untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Terima kasih Kak, katanya ya. Dari Ambris di Kampung Manggis yang minta lagu dari siapa nih? Tata Janeta ya. Judulnya Korbanmu. Oke, coba kita cek dulu lagunya. Oke, ini dia, ada ya. Baik Ambris, nanti kita putarkan lagunya, ditunggu ya di 100.2 MHz Bahana FM Rancak Bana.

0: Nah, kali ini juga Anda pesan masuk lagi nih Sobat Bana ya. Oh, biasanya ini nelpon kok malah kirim WA ya. dari Azizah di Tanah Hitam ya. Apa kata pesannya nih? Coba kita baca ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Azizah Ramadhani di Tanah Hitam. Kak, putarkan lagunya Astrid. Oh, Astrid ya. Kak, terserah saja judul lagunya, Kak. Yang penting Astrid ya. Oh, gitu ya. Oke. Salamnya buat semua pendengar setia Bahana FM yang dengar MOS. Mau request ya, Kak. Ya. Baik yang dengar live streaming maupun radio lokal, Kak. Spesialnya buat Kak Aldi dan istrinya yang lagi masih liburan di Prancis. Ya kak, ya Kak Praja ya, makasih banyak Kak Praja, Bana FM Berancak Bana. Demikian katanya Azizah di Tanah Hitam ya. Ya kali ini enggak minta judul lagunya ya, yang penting penyanyinya Astrid katanya. Ah, panjang umurnya, nelpon juga akhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siapa ini?
1: Karim Bang, Tanah Hitam.
0: Oh, Karim di Tanah Hitam. Oke. Gimana kabar Karim?
1: Sehat sudah.
0: Hah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Nah.
1: Kamu kali kayak gini rumah sendiri.
0: Alhamdulillah.
1: Oke. Anu lagu sudah.
0: Apa lagunya itu?
1: Leto.
0: Leto.
1: Yo.
0: Apa judulnya?
1: Sandaran Hati lah.
0: Sandaran Hati. Oke, nanti dikirim diputar lagunya ya.
1: Iya, Bang.
0: Mungkin kirim salam.
1: Kirim salam yang masuk di WA tadi, semua yang masuk
0: ke WA. Oke, baik. Ditunggu ya.
1: Dadah.
0: Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Bangsa
0: Bana. Nah, itu ada Karim yang minta lagu dari Leto ya. Sandaran Hati. Oke, nanti kita putarkan ya, Sandaran Hati dari Leto. Ya, sudah ada 3 request ya. Yang pertama dari Amris tadi di Kampung Manggis. Kemudian juga ada Azizah di Tanah Hitam. Dan juga ada dari Tanah Hitam tuh, Karim ya. Yang pengen dengerin lagu dari Leto, Sandaran Hati ya. Baik Sobat Bahana, dimanapun Anda berada di malam hari ini, dengarkanlah lagu-lagu rancak mendatang ini. Semoga bisa menghibur kita bersama di malam yang indah ini tentunya.

0: Jangan pernah buat lelucon soal kematian kamu. Itu teh nggak lucu.
1: Kalau aku boleh memilikinya,
0: bukan karena hutang hadiah sayembara, tapi karena kamu emang ingin memberikannya buat aku.

102,2 Bana FM Rancak Bana. Kita masih di Maos tentunya bersama Praja saat ini. Angkat temani sobat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. 30 menit telah berlalu dari pukul 21 malam ini ya. Kita sembari menunggu telepon yang mau bergabung di acara ini, kita baca dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Ada pesan singkat di WhatsApp Bana. Ini dari YM ya, di Silaing atas. Assalamualaikum Pak katanya. Waalaikumsalam Bu. Pak, mohon diputarkan lagu dengan judul Aku Yang Tersakiti oleh Judika. Lagu bagus ya. Katanya buat semua para pendengar Bana FM Nan Rancak Bana. Terima kasih Pak. Oke, kembali kasih Bu. Lagunya Aku Yang Tersakiti ya. Ya, tentu kita masih di MOS ya, yang mau request lagu kesukaannya hanya di Bana FM. Setiap Senin malam dari jam 9 malam sampai jam 11 malam tentu ya.

0: Oke, kayaknya ada telepon yang mau bergabung. Coba kita angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
0: Selamat malam Aldi, udah di mana ini?
1: Baru nyampe banget.
0: Baru nyampe?
1: Lagi di taksi, baru dari bandara Bang.
0: Oke, welcome to Indonesia again.
1: Semuanya pertama, besok harus kerja Bang. Cuma 3 hari di sananya Bang.
0: Tapi cukup puas kan, 3 hari di benua biru mah asik gitu ya.
1: Lumayan lah, karena ada teman-teman di sana juga yang bikin kita jadi gampang.
0: Oh gitu ya.
1: Soalnya kan susah Bang. Ribet dong.
0: Berangkat dari Indonesia berdua aja?
1: Berdua aja.
0: Tapi ada teman-teman Indonesia di sana nunggu ya.
1: Teman-teman di sana, teman-teman kuliahku, teman-temannya Adila juga.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
1: Jadi kita jadi gampang di sananya
0: buat.
1: Soalnya kan kayak spot cari penginapan segala macam kan ribet.
0: Oh iyalah, apalagi nyari makan gitu kan.
1: Nah itu, cari yang halalnya itu
0: susah. Nah repotnya kalau keluar negrek ya, cari makannya itu yang susah gitu ya. Apalagi kalau ke China atau ke Thailand, waduh minta ampun dah itu.
1: Di sana juga susah sebenarnya Bang, kenyari yang halalnya.
0: Gitu ya.
1: Tapi kan ada teman-teman, jadi dia udah tahu di sini.
0: Oh iya.
1: Kita juga diajak kan gak yang capek-capek banget, jauh kan soalnya terlalu. Misalnya harus naik tram segala macam.
0: Kayaknya buka Ampera di sana emang enak banget kali ya.
1: Banyak loh Bang ternyata di sana. Gitu.
0: Banyak ya di Prancis ada Ampera orang Minang ya.
1: Ada. Wah wow, sayangin harganya Bang.
0: Oh, walaupun Ampera tapi harganya gila gitu ya.
1: Pastinya seduh
0: ya, oke. Tapi ya lumayan lah, asik. Yang penting.
1: Kalau di sana sih nggak makan itu lagi, karena kata istri. Kalau di sini jangan makanan Indonesia dong dia. Kalau Indonesia kan bisa dibeli di sana di Indonesia.
0: Iya. Bener juga itu.
1: Iya tuh makanya diajak sama teman-teman gitu kan yang di sana dikasih tahu ini enaknya ini.
0: Gitu ya, asik.
1: Karena aku kan baru pertama kali gitu Bang.
0: Iya yeah, ya.
1: Kalau di Adia sih udah.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu kan dulu dia kuliahnya di Amerika terus dia sering ribut sana.
0: Oh iya.
1: Nah akunya belum pernah jadi kayak si Kabayan sama kota gitu. Beneran.
0: Oh masa?
1: Di situ tuh canggih, udah gitu tertib. Jadi aku kan di sini kalau di Jakarta kebiasaan gak tertib gitu ya. Jadi kebawa-bawa.

0: Terus kata teman-teman di sana, makanya kalau di sini nggak sama dengan di Indo, dia bilang.
1: Gitu ya.
0: Tuhan, di sana juga nggak aman, Bang.
1: Kenapa nggak aman?
0: Di pagi sih tuh banyak jambret, banyak copet.
1: Oh, ternyata juga ada yang begitu di sana.
0: Banyak, Bang, kalau di sana.
1: Tidak hanya di Indo aja kayak gitu ya.
0: Jangan lewatin di situ, katanya di situ nggak aman gitu.
1: Gitu ya.
0: Ya soal di depan mataku aja itu orang naik kayak monorail gitu kan. Mm-hmm. Itu dicopet di depan mata, iya.
1: Oh ya?
0: Waduh, udah kayak Jakarta aja nih gitu.
1: Ternyata gak hanya di Indo yang kayak begitu. Oh,
0: di pagi sih gawat, kalau di pagi.
1: Lebih gawat? Oh gitu ya?
0: Mm-hmm. Takutnya kan kalau kita kehilangan misalnya kayak paspor, visa segala kan susah.
1: Oh iya.
0: Dia juga geraknya gerak cepet gitu, gerak.
1: Kalau duit yang dicopet mah nggak apa-apa ya, tapi kalau paspor atau visa itu diambil, nah, itu kan.
0: Iya. Kayak tempat kan kalau kita kayak di satu station gitu kan ada tempat-tempat titipan barang. Itu di situnya nggak aman, titipan barang bisa kuncinya nanti dibobol.
1: Oh gitu ya.
0: Itu makanya ke temen aku kan di sana kalau lagi mau dititip nih kita tungguin deh di sini gitu, kamu masuk ke dalam gitu.
1: Gitu ya.
0: Itu nama mereka karena nggak aman gitu.
1: Oh
0: masa sih mobilnya kayaknya aman-aman aja ya, lo belum tahu dia bilang.
1: Kalau dilihat di TV mah di Paris mah adem-adem aja kayak gitu ya.
0: Indah
1: kayaknya.
0: Iya. Mereka dia nggak aman.
1: Oh gitu.
0: Kalau mau foto tuh bang itu susah banget. Dapat izinnya dari polisi di situ.
1: Oh gitu ya.
0: Mau foto di sini nih gitu kan. Oh nggak bisa susah gitu kan, kalau di larang-larang.
1: Oh termasuk di depan Menara Eiffel itu nggak boleh sembarangan?
0: Ya bisa bang, tapi kan kalau dapat spot di dekat menara itu jelek bang fotonya.
1: Gitu
0: jadi
1: ya.
0: Menara jadi deket banget gitu kan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi karena aku model, jadi kan tahu kan spot-spot yang harus bagus di latar.
1: Iya.
0: Jadi aku harus jauh gitu jalan, itu biar dapat menaranya misalnya gitu.
1: Iya.
0: Terus untuk dapatnya ternyata misalkan nyebrang kita tuh kayak di nyebrangnya itu nggak bisa sembarang nyebrang bang, kalau di Jakarta kan bisa tuh.
1: Mm-hmm.
0: Kayak di sini kan nyebrang jalannya gitu, di sana nggak bisa.
1: Harus
0: kalau jalurnya ke kanan ya ke kanan, kita harus muter.
1: Oh gitu.
0: Jalan kaki muter bang. Bayangin.
1: Atau banyak jalan jalur one way
0: kayak gitu. Dia karena jalannya kalau ke kanan ke kanan, ke kiri ke kiri gitu.
1: Oh,
0: jadi
1: nggak
0: boleh nyebrang di tengah-tengah.
1: Iya.
0: Nah, ada jalur yang bisa nyebrang, ada yang enggak gitu. Jadi kalau ada yang jalur menyebrang, lo bisa nyebrang. Karena juga ada jalan untuk jalan kaki di sana banyak bang.
1: Oh gitu ya.
0: Cuman ini kita kan nggak tahu nih jalur yang bisa nyebrang atau enggak gitu.
1: Betul.
0: Kemarin nyebrangnya di tengah malah nggak boleh. Jadi kata temen kan, hati-hati kalau keluar, katanya bikin temenin deh, katanya dibilang gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Untung istri kan juga udah pernah kesini, jadi gitu, ke sana gitu kan, ke pagi, jadi dia pasti tahu.
1: Iya.
0: Jangan sembarangan dia bilang gitu. Terus kita juga kalau nggak ngerti pakainya juga di situ diituin. Misalnya kalau kita di tempat yang jangan pakai jas panjang itu, jangan pakai raincoat, nggak boleh tuh masuk ke dalamnya bang.
1: Oh gitu.
0: Jadi ada dress code-nya. Apalagi kalau di gedung opera itu nggak boleh. Jadi kita diajak nonton opera kemarin, dress code-nya salah satu temennya. Temennya itu nggak boleh masuk.
1: Terus gimana kalau nonton opera harus pakai jas gitu?
0: Nggak, kalau ada dress code-nya. Jadi waktu hari itu dress code-nya tuh casual tapi harus rapi.
1: Oh gitu ya.
0: Teman aku pakai t-shirt gitu. Kayak
1: oh gitu. Kalau pakai t-shirt boleh ya.
0: Ribet gitu. Enaknya di Jakarta deh kayaknya.
1: Jadi kalau setiap ada event-event apa gitu tuh udah ditentukan dress code-nya apa gitu ya.
0: Iya.
1: Oh gitu ya.
0: Cuma di sana tuh memang orangnya tuh tertib bang. Jadi kalau ada dress code ini makanya memang patuh. Jadi kalau dia beli tiket untuk opera, dia udah siap dengan dress code-nya.
1: Kalau begitu, kalau
0: Indo kan enggak.
1: Macam di mana itu, kalau di Prancis kan salah satu yang terkenal juga tim sepak bolanya. Kalau nonton ke Gloranya itu harus pakai dress code juga kali ya?
0: Enggak.
1: Oh enggak. Enggak. Paling pakai jersey aja kali ya.
0: Juga ada ini, misalnya. Panati klub mana gitu.
1: Iya, berarti jersey-nya aja ya.
0: Jadi untuk itu biasanya tuh kata temanku yang jual merchandise-nya itu bang, jadi tertib. Tertib itu di sebelah selatan, yang klub ini di sebelah utara.
1: Oh gitu ya.
0: Gak kayak di GBK gitu kan, sembarangan aja tuh bang.
1: Iya.
0: Kemudian dia ada di sana sini sana ada.

0: terus di sana jalannya kan cepet-cepet orang di situ, jalan kakinya itu cepet.
1: Iya.
0: Jadi cepet juga nyambut. Jadi kalau pas di situ kan mau dompetnya tuh kita masuk dalam tas yang lebih kecil, tuh tas yang kecil itu harus dideketin gitu, atau ke depanin atau gimana?
1: Iya.
0: Atau dimasukin dalam jaket. Harus gitu.
1: Mendingan pakai jaket aja gitu ya, bisa dalam.
0: Kalau pakai jaket dompet di luar juga bisa diambil lah.
1: Gitu ya.
0: Tapi nggak nyangka kita gitu yang itu yang ambil.
1: Kita pikir
0: rapi-rapi semua orangnya.
1: Kita pikir di Indonesia aja yang jago dua jari gitu ya, ternyata di sana.
0: Iya, aku kan nggak tahu tuh buat. Jadi emang istri udah bilang gitu kata itu kan nanti kalau di sana hati-hati ya mas, soalnya di sana nggak aman. Wah pas sampai di situ temen gue sudah main gitu pas sampai di.
1: Iya.
0: Jangan pokoknya kalau di sini gini dia jangan bawa dompet gede-gede dia bilang.
1: Iya.
0: Jadi, jangan pamer kartu kalau mau bayar kata maksudnya. Iya liatin kartu gitu banyak-banyak, tapi dia jadi mancing gitu.
1: Iya.
0: Barunya ada gitu. Paris nggak seindah yang kui alamnya itu.
1: Gak seperti di TV gitu ya.
0: Kalau alamnya sih indah gitu, memang kotanya juga bersih indah gitu, tapi keamanannya enggak.
1: Iya.
0: Untungnya kita nggak kena, alhamdulillah karena ada dikasih tahu di waktu-waktu gitu.
1: Iya.
0: Ya gitu deh, masih banyak ngantuk deh aku jadi. Ini mau minta lagunya sih Merry Christmas yang ternyata ada nggak, Pak?
1: Apa ternyata? Oke, coba kita cek dulu ya. Ternyata Merry Christmas ya.
0: Iya, dia ada sentuhan Prancis.
1: Oh gitu.
0: Kita masih apa namanya? Usaha move on nih kayaknya.
1: Oh gitu ya. Berasa
0: di Paris, atau di
1: Jakarta. Masih berasa anget gitu ya.
0: Berasa di Paris itu udah di Jakarta. Padahal 16 jam terbangnya dari sana, Mas.
1: 16 jam ya?
0: 16 jam. Gempol juga di pesawat.
1: Iya. Ternyata.
0: Iya. Dari album soundtracknya Evan yang lo.
1: Melly ya?
0: Melly dan Antofood.
1: Oh, salah.
0: Kalau nggak ada ganti aja, Mas.
1: Masih berdua sama Anto, masih sama suaminya ya?
0: Iya, dia kontak, kontak hilang.
1: Loh, ya nggak ada, Aldi, belum.
0: Nah, kalau tangga yang judulnya Cinta Tak Pernah Salah ada nggak?
1: Siapa?
0: Tangga.
1: Cinta?
0: Tak Pernah Salah.
1: Cinta Tak Pernah Salah. Ada.
0: Nah, itu aja deh.
1: Ada itu. Oke, baik.
0: Mau yang main bahasa kemarin, sama aku bahasa semuanya. Okay. Dia dari sana mau nelfon, tapi kena roaming.
1: Iya lah.
0: Tapi bahananya juga kena roaming.
1: Tapi streaming bagus dengar sana ya?
0: Oh, bersih banget.
1: Bersih banget ya? Waduh, mantap.
0: Cepet gitu apa, karena internet di sana kan lebih bagus ya dari Indonesia.
1: Oh, jadi tidak.
0: Enggak yang loading lama, enggak.
1: Gitu ya.
0: Terus begitu klik gitu kan. IndonesiaStreaming.com atau klik search bar, keluar langsung.
1: Gitu ya, wes mantap.
0: Jadi aku tuh kalau dengerin satu tuh jam 6 pagi di sana, Bang.
1: Oh iya kan?
0: Jam 6 pagi tuh dengerin lama. Sampai yang di sini kali jam berapa ya? Jam 10 kali ya.
1: Gitu ya.
0: Gitu, tapi bangun pagi, wah baru melek udah dengerin lama mantap. Apa ini? Terus Pak Zainal bilang gitu kan di chat sama dia. Telepon aja kemana? Pak Zainal kalau bertelepon nanti kena roaming. Juga kena roaming nanti.
1: Iya.
0: Kan nggak pakai paket yang ada ya kalau kita harus beli paket gitu
1: seperti
0: kayak paket umroh gitu kan ada tuh. Atau apa pun aku. Nah, kalau di sana nggak, itu pakai biasa aja. Baru pakai chat aja. Tuh rumah juga gitu, mama juga bisa macet aja.
1: Gitu ya.
0: Masa video call yang gak usah lah gitu, mama untuk apa
1: video call. Main chat aja ya.
0: Chat-chat aja. Okay. Cuma di sana internetnya gitu, keren, cepet. Terus jadi kalau klik bahana itu langsung cepet aja keluarnya. Kalau di Jakarta agak loading emang.
1: Iya.
0: Apalagi kalau yang di Bidan Mogot itu. Loading tekan sama Pak Sena. Nanti dia telepon ke atas. Paldi, tolong dong, ini hilang nih bahannya ini. Tahu nggak masalah server sih?
1: Iya.
0: Ya ini mau nyalamin si Aziza tadi ya, ada Aziza.
1: Ya, ada

0: agaknya
1: ya.
0: Andy di Petungnya, Niko, ada okay. Di Medan Moda, ada Sat Cikarang, ada Nita Sipilai.
1: Baik.
0: Ada ini di Balai-Balai, ada di Panjang, ada Nelly sama Wiwit di sini. Nelly sama Wiwit kalau mau hadiah, awal-awal datang sini ke Jakarta. Sampai gue ngirimnya. Masa ribet kan jauh yang masuk-masukin ke pengiriman itu.
1: Iya ya.
0: Datang ke sini jemput sendiri. Ya udah gitu aja doang nih, ngantuk tuh.
1: Baik, Aldi ya istirahat. Udah.
0: Itu kan naik taksi tuh, dari bandara.
1: Jam berapa landing tadi tuh?
0: Baru 10 menitan yang lalu sebenarnya.
1: Oh masih, berarti masih tengah tol lah ini ya? Oke.
0: Okay, ini masih di bandara nih bang, mau keluar bandara.
1: Oh masih seputaran bandara.
0: Seputaran bandara.
1: Oh luar biasa.
0: Mau keluarnya banyak mobil.
1: Iya, betul.
0: Makanya gue bangun, bisa nelfon ini.
1: Oh gitu ya.
0: Aku tidur dulu ya di
1: bandara. Oke okay, baik Aldi.
0: Sampai deh kasihan.
1: Iya.
0: Ya udah, makasih banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
0: Lancar banget.
1: Ya demikian Sobat Bahana, kita dapat cerita hangat dari teman yang baru pulang dari Paris ya. Baru saja landing 10 menit yang lalu. Makasih. Aldi ya, welcome to Indonesia again. Ya Aldi masih sempat nelpon ke Bahan FM di acara MOS, minta lagunya Cinta Tak Pernah Salah ya. Baik Sobat Bahana, yang mau nelpon juga boleh nanti ya setelah lagu-lagu kita puterin. Dan yang mau kirim pesan singkat di WhatsApp silahkan ya. Kita akan dengarkan lagu dulu ya, lagu yang udah di request oleh YM tadi ya. Lewat suaranya Judika. Anak kita ini ya. Judika dengan Aku Yang Tersakiti. Salam hangat selalu dan selamat mendengarkan.

0: Baik Sobat Bana, kita sembari menunggu telepon yang mau bergabung di 0821-227-08300 yang mau nelpon gitu ya. Kita akan bacakan dulu ya pesan-pesan yang sudah masuk ya di WhatsAppnya Bana. Tapi kayaknya ada telepon ya, kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarmu Praja di sana?
0: Alhamdulillah, kabarku baik Uni. Uni gimana kabar?
1: Oh, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Baik juga kabarnya.
0: Uni Daliar. Mau request Uni Daliar di Pitalah lagunya apa?
1: Apa yang apa judulnya tahu? Penyanyi siapa? Nenekku Pelawanku.
0: Hah?
1: Nenekku Pelawanku.
0: Nenekku Pahlawanku.
1: Iya, itu judulnya.

0: nenek tahu?
1: Nenekku?
0: Pahlawanku. Pahlawan.
1: Gak ada judul lagu neneknya.
0: Kalau enggak dari Tulus lah, Teman Hidup.
1: Tulus ya?
0: Teman Hidup.
1: Oke, Teman Hidup. Baik, kirim-kirim salam, silakan.
0: Ada kan?
1: Ada, Tulus kan?
0: Ay, Tulus, Teman Hidup.
1: Baik.
0: Salamnya buat Adiza.
1: Adiza.
0: Buat Adi Jakarta.
1: Oke. Okay.
0: Buat Putra Medan Boda.
1: Iya.
0: Yeah. Buat Henry. Buat Niko. Buat Nina.
1: Iya.
0: Yeah. Buat Santi. Buat Alini. Buat yang semua gabung, yang biasa gabung dan request lah.
1: Oke, okay, baik.
0: Yang buat semuanya aja.
1: Oke.
0: Okay. Itu aja.
1: Baik, Umi. Terima kasih sudah bergabung.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Rancak benar.

Ya, demikian Umi dan Liar di Pitalah yang mau dengerin lagu dari Tulus ya. Tulus adalah orang awak yang pintar nyanyi gitu ya. Akan hadir dengan lagunya Teman Hidup, permintaan dari Uni Dahliar ya. Dan sembari kita tunggu telepon selanjutnya, kita akan bacakan sebuah pesan di WhatsApp dari Niko di Ekor Lubuk. Apa isi pesannya? Coba kita baca. Assalamualaikum, selamat malam Kak Praja. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Niko di Ekor Lubuk ya. Kak, tolong diputarkan lagu dari grup NAF ya. Akhirnya aku menemukanmu. Oh ya, ini enak lagunya nih. Akhirnya ku menemukanmu, asik ya. Ini dia nih lagunya nih. Oke, kita masukkan dalam playlist ya. Katanya salam buat Aldi yang baru saja landing dari Paris katanya. Hey, happy dong bro katanya ya. Udah pulang dari Eropa. Ya iyalah, masa enggak dong ya. Salamnya buat keluarga katanya, dan juga salam buatnya Henry di Bukit Surungan, juga buat Putra Medan Boda serta Nina di Silaing Bawah, untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada katanya Niko di Ekor Lubuk yang minta lagu Akhirnya Ku Menemukanmu ya. Oke, nanti kita dengarkan ya.

Kali ini ada pesan juga nih dari siapa nih? Linda ya, namanya Linda ini sobat Buana ya. Linda di mana nih? Oh di Ngalau ya. Oke Linda. Ya. Apa isi pesannya nih ya? Kita bacakan lebih lengkap ya. Selamat malam, udah penyiar katanya. Ya selamat malam kembali adik pendengar. ikut mos dong, mau request lagu dari siapa nih? Oh Rosa ya. Judulnya Sinaran. Salam untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Dari Linda di Ngalau, salam kenal dan kompak selalu. Bahana FM Rancak Bana katanya ya. Linda di Ngalau ya, minta lagu dari Rosa. Ini dia, sinaran ya. Siap. Baik sobat.

Bana, sudah ada 3 lagu berturut-turut yang harus kita dengarkan di malam hari ini ya. Yang pertama permintaan dari Uni Daliar di Pitala. Kemudian juga ada Niko di Ekor Lubuk, Akhirnya Aku Menemukanmu. Dan baru saja Linda di Ngalau ya. Ini dari Timur Padang Panjang semua ini, gak ada yang dari Barat. Gimana ini, Putra Medan Boda masih tidur apa? Ya, terlupa sharing lagu-lagu ini, saya salami semua pendengar kami dimanapun Anda berada ya. Yang di sekitaran Danau Singkara ya, mulai dari Batu Taba ya, sampai ke Ombilin ya, sampai ke Kacang, ke Bali semua ya. Salam kompak selalu dari Studio Bahana FM ya. Dan juga pendengar kami yang ada di Pasar Kuliner, halo selamat malam ya. Pasar Kuliner kayaknya masih ramai nih malam hari ini ya. Dan mudah-mudahan apa yang Anda nikmati di Pasar Kuliner akan menjadi kenangan tersendiri karena lezatnya makanan di Kota Padang Panjang tentunya. Kita cukup senang ya sebagai warga kota, karena kota kecil di persimpangan 3 menjadi tujuan wisata kuliner nomor wahid di Sumatera Barat ya. Oke, kita akan dengarkan lagu-lagu rancak mendatang ini. Lagu yang pertama tentu permintaan dari Uni Daliar di Pitalah. Ini dia, Tulus dengan lagunya Teman Hidup.

100,2 Bana FM Rancak Bana ya. Untuk kita dengarkan tadi 3 lagu berturut-turut ya. Dan tempat rasa pukul 10 malam lebih 20 menit ya. Kita akan kembali bacakan sebuah pesan yang masuk di WhatsApp Bahana. Kali ini datang pesan dari Putra Medan Boda. Tadi dibilangin udah tidur, ada deh nongol dia. Panjang umurnya Putra Medan Boda ya. Oras laiku. Apa katanya nih? Assalamualaikum, selamat malam Bang Praja. Waalaikumsalam dan selamat malam kembali Putra Medan Boda ya. Bang, tolong diputarkan lagunya The Fly yang judulnya Terbang. Oke. Udah fly terbang lagi ya. Kalau enggak ada Dewa 19 2 Joli. Salamnya buat yang telah bergabung Bang dan salam juga buat yang akan bergabung nanti Bang. Terima kasih ya Bang Bana FM Rancak Bana, katanya Putra Medan Boda. Oke ya. Lagunya Terbang ya. Oke, nanti kita putarkan ya. Sabar, ditunggu aja.

Dan kali ini ada pesan dari Santi di Singgalang ya. Oke, apa katanya? Assalamualaikum Kak Praja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Santi. Kak Mos dong, mau request kali ini dari Bunga Citra Lestari BCL. Oke, bukan BCL ya. Iya, BCL ya. Oke, kita carikan lagu dari BCL. Judulnya Aku Tak Mau Sendiri. Cece. Mau rame-rame ya, ke pasar dong. Oke, Kak, salamnya buatnya Putra Medan Boda, juga buat Aldi yang baru sampai di Indonesia katanya. Juga buat Nina di Silaing Bawah, buat Uni Dahlia ya, yang lagunya selalu keren-keren katanya. Gak tahu lo Uni Dahlia dilawan ya, lagunya keren-keren selalu itu. Dan juga salam buatnya siapa nih, Henry di Bukit Surungan, buat Niko di Ekor Lubuk ya. Untuk semua pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada, salam kompak selalu dari Santi di Singgalang. Aku Tak Mau Sendiri, itu judul lagunya ya. Oke, nanti kita putarkan.

namanya Junet ya. Junet di Paninjauan ini ya. Oh, Paninjauan. Oke. Assalamualaikum Kak Praja katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Junet ya. Kak mau dengerin lagu yang sedikit ngerok boleh ya Kak ya katanya. Boleh, kenapa tidak? Apa aja ya. Pokoknya boleh deh kalau malam hari ini ya. Lagu apa aja. Lagu dari grup band Raja. Jujur. Oh, jujur. Jujurlah padaku. Deh. Bila kau tak lagi cinta, tinggalkanlah aku. Bila tak mungkin bersama. Oh, asik tuh lagu ya. Boleh lah, boleh ya. Salam buatnya Rahim di Kampung Teleng katanya. Juga buat Irma di Silaing Bawah. Dan semua teman-teman gengku dimanapun berada katanya. Gengku, ngeri ya pakai gengku. Emang gengnya apaan sih? Bukan gang sampit kan? Oke ya. Salam juga untuk seluruh pendengar Radio Bahana FM dimanapun berada. Demikian Junet di Paninjauan ya. Ya sobat Bahana yang mau request lagu juga di Bahana FM melalui acara MOS ya. Silakan telepon ke Bahana atau tinggalkan pesan singkat melalui WhatsApp. Nomornya 082122708300 ya. Akhirnya kita akan dengarkan lagu permintaan Putra Medan Boda ya. Dinyanyikan oleh grup band The Fly dengan lagunya Terbang ya. Ayo kita terbang malam hari ini diajak sama Putra Medan.

100,2 Bahana FM Rancak Bahana ya. Kita masih di Mouse tentunya, mau request ya. Kali ini ada pesan masuk lagi sobat Bahana ya. Dari siapa nih? 6308 belakang nomornya. Oh, namanya Ciwal ya. Apa isi pesannya ini ya? Malam Bahana, malam kembali Ciwal ya. Ciwal dari Solo request katanya. Oke. Soloknya di mana nih Ciwal ya? Gimana kedengarannya Bahana di sana? Bagus kah? Ini dari kota tetangganya Padang Panjang ya. Dari Solo nih, Ciwal namanya ya. Minta lagu dari Roni Parulian ya, dengan judul Mengapa. Oke, Ciwal, nanti lagunya kita putarkan. Permintaan yang sangat jauh sekali dari Padang Panjang ya. Enggak lah ya, tadi juga ada dari Jakarta ya. Sekarang dari kota Solo. Ini Solonya kabupaten apa kota ini ya? Kayaknya Solo kota ya. Oke, baik Ciwal ya, nanti lagunya kita puterin. Mudah-mudahan selalu setia di 100,2 MHz Bahana FM Rancak Bahana ya.

Oh iya, Ciwal katanya ada di Kabupaten Solo katanya. Dengerin pakai live streaming, oh tentu ya, sangat bersih sekali kedengerin di sana ya. Alhamdulillah, terima kasih ya informasinya Ciwal di Kota Solo, di Kabupaten Solo ya. Tapi BTW Kabupaten Solo juga luas dong ya. Sangat luas sekali Kabupaten Solo itu. Ada nama kecamatannya Bukit Sundi gitu ya. Banyak itu namanya ya. Lupa saya. Yang apalnya Bukit Sundi gitu ya. Yang ibu kotanya Muara Panas ya. Singkara juga Kabupaten Solo ya. Kecamatan apa namanya itu nama kecamatannya apa itu ya? Singkara itu ya, lupa ya. Oke ya, kok bicara kecamatan kabupaten, namanya juga MOS ya. Baik Sobat Bana, sementara saat ini udah dekat-dekat waktu kita ke perpisahan kayaknya ya. Karena jam udah menunjukkan 10 lebih 45 menit. Kita langsung dengerin aja ya lagu yang udah di request oleh Ciwal ini ya. Ciwal di Kabupaten Solo yang minta lagu Mengapa dari Roni Parulian ya. Kita dengarkan lagunya. Semoga lagu ini akan menghibur kita bersama tentunya di malam hari ini.

0: Dua Bahan Evan Rancak Bahan.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
1: Shadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Di sini stasiun terkemuka LM Wahana Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendri Anis, Wali Kota Lampanjang, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari jadikan momentum Idul Adha sebagai penguat keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi untuk sesama. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga di tahun ini kita bisa bersama-sama melakukan pemotongan hewan kurban, dan hewan kurban tersebut bisa didistribusikan untuk masyarakat yang memang betul-betul berhak menerimanya. Harapan saya selaku Wali Kota Panambanjang kedepannya tentu di dalam pemotongan hewan kurban ini betul-betul didata berapa warga yang berhak untuk menerima, dan harapannya salurannya juga tepat sasaran. Terima kasih kepada seluruh warga Kota Panambanjang sekitarnya maupun yang ada di perantau yang sudah menyumbangkan, sedekahkan penghasilannya dalam bentuk

pemotongan hewan kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah saleh di sisinya dan diberikan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiraya Durdha mengajarkan kepada kita tentang keikhlasan pengorbanan serta kepedulian terhadap sesama. Semangat berkorban hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat persatuan antara rakyat rohani dan meningkatkan rasa solidaritas sosial di tengah masyarakat. Saya juga mengimbau kepada

seluruh masyarakat Kota Padangpanjang agar senantiasa menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan lingkungan, serta tetap mengedepankan nilai kebersamaan dan gotong royong dalam pelaksanaan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah dan kurban kita semua, serta melimpahkan keberkahan, kesehatan dan kedamaian bagi masyarakat Kota Padangpanjang. Atas nama pribadi dan selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Padangpanjang, saya Mahdul Miasau Setio Menunjun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dia biasa.
1: Ambon nyo balik cincin ah. Haluan yolo. Nana mau pakai kukai kuju tu Ari. Jangan pilih na jepit itu lewat.
0: Dia. Malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah, ko pitia. Bali na rancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Jadi mau cak Bali uan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca diorang baru menyasal. Kata ko Mas Ilham pai, di sinantu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamu dia tagak di situ mah.
1: Yo subananyo tuan.
0: Iyo dia sayang.
1: Lagi lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana sampeknya tuan. Tunjuk lambo cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyo lah sana, nangka mambali

0: toko Mas Ilham tampeknya.
1: Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Bagage lah sana ka toko Mas Ilham di Jalan Kantin nomor 42 Padang Panjang. Telepon 0752 85 57.

Harus rebahana. Lagi liatin bahana ya. Maksudnya lagi dengerin ya. Sabana masih dengerin Jago Pagi kok. Udah waktunya tidur nih. Jangan males-malesan ya. Ya kan sekarang lagi Jago Pagi. Beres. Dengerin bahana terus ya. Tidur lagi ah.